به أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 왕 FM.
1: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan itu dia. Salah satu benda yang baru kita bawakan untuk anda tahun ini, yang mana kita ada Biz On Air. Business On Air. Biz On Air. Macam itulah. Anda boleh hubungi kita kepada mereka-mereka yang peniaga-peniaga kecil ataupun peniaga baru saja nak meniaga, kan. Nah, orang kata lebih kepada promotion lah, kan. Nak promote, nak bagi orang tahu kita ni macam mana, macam mana, apa kita jual, apa semua tu, kan. Boleh hubungi kita untuk Biz On Air pada nombornya 010-320-7448 tu. InsyaAllah selur-selur buat orang kata ni lah, usahanya, usaha kita kan, nak berniaga, usaha kita kena ada. Itulah orang kata mendatangkan hasil yang baik, insyaAllah. Apapun tak nak, ya, kita doakan yang terbaik. Yang mana sedang memandu, selamat pulang ke kampung halaman. Mungkin ada kesesakan lalu lintas yang anda akan hadapi untuk hari ini, mungkin semalam ataupun esok, kan. Sebabnya inilah musimnya, bila tiap kali musim perayaan ataupun musim cuti sekolah, laluan-laluan utama akan sesakkan lalu lintas. Sepertinya kalau contoh nak naik ke Cameron Highland ni dekat Pahang lah, ya, kita cerita dekat Pahang lah. Kalau tempat lain saya tak tahu, negeri lain saya tak tahulah, negeri Pahang ni saya tahulah, ya. Kalau nak naik ke Cameron Highland, nak naik ke Bukit Prizer tu, nak naik ke mana, nak pergi ke belah-belah Bentong, nak ke Bentong tu ada kan, apa, tempat-tempat yang menarik juga ke Bentong, dekat Jerantek pun ada. Lepas tu nak ke mana lagi, nak ala-ala ke tempat sejuk, okay, mana dah sebut tadi, belah-belah sana lah, ya. Mereka akan kesesakan lalu lintas. Jadi orang kata rancanglah perjalanan tu sebaik mungkin, pukul berapa nak keluar, pukul berapa nak rehat dan sebagainya, supaya kita tidak mengalami kesesakan lalu lintas yang luar biasa, ha? Gitu, okay. Apapun tak anda, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Yang penting berada dalam keadaan yang sihat, okay. Jom kita sambung lagi hiburan kita untuk pagi ni bersama dengan Miss Nina. 5M, satu pilihan.

0: Alahai, Nurlela.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau. Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Pahang FM satu pilihan. Kita kembali lagi untuk jam yang terakhir ini kita bersama. Terima kasih yang telah bersama dengan kami. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial yang khas untuk anda semualah ya. Apa-apa jua ada dalam tu, anda boleh tengok sahaja. Jangan risau semua yang kita sajikan. Baik. Untuk seketika kita nak ikuti dulu ulang siar Tamuya Islami untuk hari ini, yang mana tajuknya adalah anak muda ambil berat ke berkenaan zakat, yang mana akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Abdul Majid bin Abdul Manaf, yang mana rancangan ini diterbitkan oleh DJ Atiraf sendiri. Okey, apapun, jom kita nak dengarkan ulangan untuk Al-Tamwil Al-Islami di Pahang FM satu pilihan.
2: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
3: Keping.
5: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
7: Al-Tamwil Al-Islami.
8: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini 16 Mei 2026. Selamat pagilah untuk anda. Jadi hari ini juga adalah hari yang istimewa sebenarnya. Ha, selamat Hari Guru kepada para pendidik di luar sana. Dan seperti yang saya telah kongsikan di jam yang terakhir hari ini, menerusi zon aktif 6.10 pagi, anda juga boleh menyaksikan kami stream menerusi Facebook Live Pahang FM dan juga serentak bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang. Dan hari ini tak lain tak bukan lagi kita nak celikkan kewangan Islam kita untuk rancangan Al-Tamwil Al-Islami, untuk kita bicarakan isu-isu kewangan Islam dalam kehidupan seharian kita, kan. Dan kalau semalam 15 Mei kita telah meraihkan Hari Belia Negara, sesuailah dengan topik kita hari ini, yang mana topik topiknya adalah anak muda ambil berat ke berkenaan tentang zakat ni. Jadi hari ini untuk kupasannya, saya bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Majid bin Abdul Manaf, penolong pengurus zon tengah Pusat Kutipan Zakat Faham. Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa khabar kita?
10: Alhamdulillah puan.
9: Alhamdulillah. Untuk makluman pendengar-pendengar kita, Ustaz Majid ni adalah penolong pengurus zon tengah PKZ, yang mana kalau rakan-rakan kita yang berada di Jerantut, Jengke, Mareh, Temeloh,
10: Beru,
9: inilah
10: Cino.
9: Oh, Cino, Mareh lah ya. Inilah orangnya untuk berkaitan tentang Pusat Kutipan Zakat Pahang ini. Jadi hari ini kita nak kupas sikit lah Ustaz, berkaitan tentang adakah anak muda ni ambil berat ke berkenaan tentang zakat. Jadi untuk permulaannya, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, sejauh mana kesedaran anak muda kita sekarang ini berkaitan tentang zakat bagi pendapat Ustaz.
10: Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
9: Assalamualaikum.
10: Ya, terima kasih kepada Puan Atirah selaku DJ kita pada hari ini. Seterusnya sahabat yang menemani saya iaitu Ustaz Nadeh.
9: Ya.
10: Awal dah sampai tadi.
9: Orang
10: dah
9: kuat.
10: Dah sampai ke belum? Risau sangat tak sampai. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan tadi daripada Temeloh, pagi tadi hujan pun renyai-renyai kan. Tapi alhamdulillah dapat juga saya sampai di sini ya. Okey, kita berbalik semula kepada soalan yang diutarakan. Yang pertama sekali, kesedaran anak muda hari ini berkaitan zakat.
9: Ya.
10: Jadi sindang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama sekali, kesedaran anak muda kita ni makin hari makin meningkat.
9: Alhamdulillah.
10: Makin hari makin meningkat lah. Ya, maknanya berbanding dahulu. Disebabkan apa? Disebabkan pada masa sekarang banyak dah aplikasi di media sosial, kan? Seterusnya kita sekarang ni banyak perkongsian ceramah digital, kan? Lepas satu kemudahan aplikasi pembayaran. Betul. Seterusnya kempen. Yang ni kempen daripada semua institusi yang berkaitan lah. Itu. Iaitu untuk membantu golongan muda kita ni memahami tentang kewajipan berzakat khususnya. Seterusnya, anak muda ni dah mengetahui peranan zakat. Dulu, kita mungkin kita sendiri. Mungkin zakat petegah je. Masuk bulan puasa, dah terbayang. Zakat petegah. Sebab apa benda ni turun-temurun. Daripada mak ayah kita, tok nenek kita. Jadi, apabila zaman makin berubah, kita dah mula memahami. Padahal, zakat harta ni pada dulu dah adanya. Okey, jadi melibatkan pelbagai jenis lah orang ni. Zakat pendapatan, simpanan, perniagaan, emas, pelaburan dan macam lagi lah. Okey. Namun, tahap kefahaman masih belum menyuruh. Dah meningkat tapi tak menyeluruh. Okey, antara perkara yang masih berlaku, ada yang tahu zakat ini, ada yang tahu pasal zakat tu wajib. Tetapi macam mana cara nak kira? Itu satu. Tahu. Contohnya lah. Contoh dia temulah kau lah. Kau ini kerja. Meniaga. Macam mana kau nak kira? Itu cara satu dia. Faham? Yang seterusnya, ramai menganggap zakat ini hanya wajib pada golongan yang berjaya ataupun kaya. Kita nampak, naik kereta besar ni. Betul. Banyak zakat ni. Itu antaranya. Seterusnya, sebahagian anak muda ni tak sedar pendapatan mereka sebenarnya sudah cukup syarat zakat. Tak sedar. Mana kerjalah siang malang sekarang ni pelbagai, kan? Siang kerja lain, malang kerja lain, kan? Tak ada masalah. Selagi sumber tu halal. Okey, seterusnya ada juga yang lebih menumpukan kepada komitmen hidup. Inilah antaranya. Kan kita ni dalam keadaan meningkat usia, apa kita dalam baru dapat kerja, masa itulah kita nak membeli kenderaan, pelbagai lah. Orang tak ada, mestilah kita nak ada. Tu maknanya komitmen tu makin hari makin bertambah. Itu antara dia lah. Antara faktor yang membantu peningkatan kesedaran kita ni, faktor dia yang pertama sekali, kempen kesedaran. Sebab tu kami di Pusat Kutipan Zakat Pahang, yang mana saya di bahagian operasi, boleh kata hari-hari ada je program yang kami akan laksanakan daripada semua peringkat. Tak kisahlah. Yang penting, yang pertama sekali, kita nak menyampaikan dakwah kepada golongan yang kita nak sasar. Kita tak boleh ambil keseluruhan je. Je ada itulah. Okey, seterusnya, antara yang beri kesannya iaitu penceramah-penceramah. Kau pakai sekarang ni banyak. Contoh di Pahang ni kita ada macam contoh Datuk Bat sekali, kan? Antara je lah yang di Pahang ni. Dan juga pelbagai lagi. Banyaknya kita ni kena menaikkan orang muda. Jangan kita menghentang dia. Itu salah satu sebab kalau kita banyak mengkritik, kan? Jadi makin jauh pada kita. Itu peranan pendakwah kita ni sendiri. Seterusnya, sistem bayaran tu sendiri. Kita jangan merumitkan. Kalau boleh sekali tekan tu, Ustaz Nadir, terus lepas bayar.
9: Terus bayar
10: tu. Maknanya kita dah tahulah, dia tekan tu niat dia apa. Contohnya lah. Maknanya, maksud di sini, kemudahan tu. Janganlah berbalik pergi kat sini.
9: Daripada aplikasi, orang kata atas talian tu, tiba-tiba nak masuk ke buku resik.
10: Tu zaman kita makin canggih. Mana memudahkan diorang. Seterusnya, antaranya penekanan pendidikan agama ni bermula pada sekolah. Bawa menengah, seterusnya IPT, kan? Maknanya pendidikan agama ni sentiasa. Jadi kesimpulan daripada persoalan yang pertama tadi, secara keseluruhan kesedaran anak muda terhadap zakat ni satunya semakin baik. Seterusnya, perlu diperkukuhkan daripada sudut kefahaman,
9: baik,
10: penghayatan dan amalan, supaya mereka bukan sahaja tahu tentang zakat tetapi juga melaksanakan dengan konsisten. Itu dia.
9: Okey, Ustaz Majid, sebelum kita pergi ke soalan-soalan seterusnya ini, pemula, saya nak tanya. Sebentar tadi Ustaz Majid telah kongsikan sasaran ataupun pencapaian, kan? Mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita, permulaan ataupun golongan muda ni umur berapa yang dah boleh bayar zakat ni? Silakan. Adakah umur 16 tahun ke atas ke, 18 tahun ke atas ke, kan? Macam mana?
10: Okey, kalau ikut soalan yang ditanya pun umur permulaan. Kalau kita kalau untuk menunaikan zakat ni puan, pertama sekali kita kena rujuk pada syarat. Dalam syarat wajib zakat, tiada had umur. Pertama sekali saya nak sentuh di sini, pertama sekali syarat wajib Islam. Merdeka. Merdeka tu bukan bulan 8 yang kita merdeka di Malaysia kita. Tu sebab saya dioperasi banyak jumpa kes tu. Okey, seterusnya cukup nisab. Cukup haul iaitu genap setahun lah segala harta kita tu dan juga pemilikan sempurna. Okey, dalam syarat tu tiada had umur, cumanya mesti melebihi 1 tahun. Okey, contohnya ada juga contohnya kanak-kanak. 2-3 tahun tapi ya katakanlah pernah terjadi kanak-kanak 2-3 tahun ni lahir tu memang ialah lepas pada lahir tu katalah mak ayah dia meninggal dunia. Meninggalkan harta yang banyak. Tapi kalau harta yang banyak dia wajib kenakan zakat tapi kenalah dibantu oleh pewaris yang lainlah untuk diuruskan. Jadi tiada had umur. Okey, tetapi kebiasaannya kita di negeri Pahang ni kita ambil lah umur je panggil produktif. Okay, kita ambil daripada umur, kita buat kajian daripada analisis data Pusat Ketutupan Zakat Pahang. Maknanya kita ikut di sini peningkatan tu daripada umur 25 ke atas.
9: 25 tahun ke atas.
10: Ya, itu yang kita ada. Kita ada analisis yang kita buat. Daripada 25 tu akan meningkat.
9: Okey.
10: Itulah antara buktinya. Tapi kalau ikutkan, kalau orang tanya umur berapa, kita lihat kepada syarat dahulu.
9: Baik.
10: Jadi berapa umur pun tak ada masalah. Mana Ustaz Nadir terima nak doa je.
9: Saya menerima zakat hari ini.
10: Ustaz Nadir bahagian dakwah. Doa dia lain macam sikit.
9: Betul lah. Sampai ke hati.
10: Ya, insyaAllah.
9: Okey Ustaz, kita kembali semula kepada topik persoalan kita hari ini. Adakah anak muda ambil berat ke berkenaan tentang zakat? Dan sebetul tadi Ustaz telah kongsikan sekarang ini dah mula ramai faham berkaitan tentang kesedaran bayar zakat. Tetapi ada lagi kelompok ni ha. Kelompok yang orang kata susah ngek ya. Tak faham kenapa perlu bayar zakat. Mungkin Ustaz boleh ketengahkan sikit bersama-sama dengan pendengar kita, kenapa masih ramai golongan muda rasa macam zakat ni masih belum relevan untuk mereka. Adakah mereka ni masih belajar ke, masih belum dapat pendapatan ke, atau macam mana? Silakan.
10: Daripada soalan tersebut, adakah zakat ni masih relevan untuk mereka atau tidak?
9: Ya.
10: Okey, antara faktor penyebab utama ialah yang pertama menganggap pendapatan masih kecil. Okey, maksudnya pendapatan masih kecil, ramai anak muda berfikir zakat hanya wajib pada golongan kaya seperti mana soalan yang pertama tadi.
9: Betul, okay. Faham?
10: Maknanya pendapatan kecil tak layak. Aku tak layak. Contoh benda ni berlaku kepada semua. Bukan zakat kepada anak muda, bahkan menggolongkan apa tak layak aku ni. Contoh. Lepas tu, mereka merasakan gaji permulaan atau pendapatan kecil belum layak dikenakan zakat. Itu satu. Menganggap pendapatan masih kecil. Padahal, belum tentu lagi. Sebab tu, dia tahu buat zakat tapi tak tahu buat pengiraan. Okay. Seterusnya, kurang faham tentang zakat. Itu satunya. Kurang faham bermaksud ada yang hanya tahu tentang zakat petegah. Okay. Seterusnya, mereka kurang didedahkan kepada zakat. Jadi jenis zakat tu sendiri. Kalau kita makan gaji ada zakat pendapatan.
9: Pendapatan, betul.
10: Kalau kita meniaga sekarang ni pelbagai jenis. Okey, meniaga tak jual barang pun ada sekarang ni. Lebih untung pada orang ada barang. Ada stok dan sebagainya. Okey, seluruhnya kalau ada wang simpanan. Kalau contohnya wanita ni zakat emas. Bahkan orang lelaki sekarang ni pun dah ada dah. Apa cakap dia menunaikan zakat mah, itu mah pelaburan. Dah makin meningkat sekarang ni. Dan juga yang lain lah.
9: Okay.
10: Baru yang seterusnya, baru memulakan kehidupan. Maknanya baru bekerja. Golongan yang muda biasanya sedang menghadapi banyak, macam saya ceritakan tadi, komitmen. Seperti ialah kalau kita baru kerja, mestilah kita berkeinginan mahu membeli kereta, motor. Kan? Sekarang ni kereta motor ni sebulan sekali dah tukar model baru dengan telefonnya.
9: Kaya tu Ustaz.
10: Dia kadang keinginan tu. Contoh kita tengok sekarang ni kan, ataupun sekarang ni kita banyak apa didedahkan dengan kereta EV sekarang ni. Kan? Ada keinginan electric, tu. Keinginan. Dapat tak lagi, tapi keinginan tu ada. Serta kos sara hidup yang lain lah. Disebabkan itu, mereka lebih fokus kepada keperluan harian berbanding dengan tanggungjawab zakat.
9: Baik.
10: Okey. Itulah jadi, antaranya lah.
9: Faham, okay. Faham. Jadi kau dah faham lah sebab ramai yang beranggapan lagi yang mana rasa macam ketidakterbukaan berkaitan tentang nilai sebenar bayar zakat tu. Maksudnya gajinya kena berapa-berapa, perlu wajib bayar zakat, ya, kan? Contoh, berniaga berapa dia punya hal, perlu bayar zakat.
10: Kadar nisab dia,
9: kan? Dan saya tertarik dengan berkaitan tentang promote barang. Inflation kita lah, kan? Barang tak ada, tapi dia promote-promote dapat juga menyumbang juga kepada pendapatan mereka. Jadi sekejap lagi kita nak tanya berkaitan tentang yang orang kata berbisnes atas talian. Sekejap saja lagi, Ustaz, ya. Jadi kita rehat kejap, kita dengar dulu lagu Ultimate dan juga Kid Santai Muda. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Radio Malaysia Bang FM satu pilihan, dan hari ini tentang topik Al-Tamwil Al-Islami kita hari ini adalah anak muda ambil berat ke berkaitan tentang zakat ni. Ha, jadi hari ini daripada pusat kutipan zakat Pang membawa turun orang Temeloh ya. Kerja di Temeloh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Majid bin Abdul Manaf, penolong pengurus zon tengah pusat kutipan zakat Pahang. Jadi Ustaz, kita berbalik pada cerita kita tadi kan. Sebentar tadi kita telah berhenti berkaitan tentang bisnes asas talian. Yang mana ni sekarang ini ramai kita lihat anak-anak muda sekarang ini dia berniaga menerusi secara atas talian, jual di media sosial, di platform-platform Shopee, TikTok sebagainya lah ya. Jadi bagaimana cara mudah untuk mereka tahu sama ada mereka dah cukup syarat dan wajib berzakat ataupun belum secara kasar, untuk bagi mereka faham? Okay, silakan Ustaz.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jadi berkaitan tentang perniagaan mm-hmm. khususnya dia yang tidak berpremis mm-hmm. online lah. Okey, yang pertama sekali, bisnes online ni tertakluk kepada kita ambil mudahnya dua jenis zakat mm-hmm. yang pertama zakat pendapatan mm-hmm. yang kedua iaitu zakat perniagaan. Kita ambil mm-hmm. yang tu contohnya. Sebabnya dua jenis zakat ni mempunyai pengiraan yang berbeza. Faham. Tak kisahlah sama ada meniaga tu pelbagai platform, TikTok mm-hmm. ke, Shopee, Instagram, Facebook, ataupun sekarang ni anak muda kita ni hebat-hebat. Yo. Kadang tu boleh membangunkan website sendiri setanding dengan platform-platform yang lain. Mm-hmm. Betul tak?
1: Betul.
2: Kadang tu lebih canggih, mudah semua sekali kan. Mm-hmm. Okey, yang seterusnya, yang pertama sekali, macam mana kita nak nak tahu kewajipan zakat tersebut? Yang pertama sekali iaitu kita rujuk kepada syarat yang telah ditetapkan. Mm-hmm. Yang tu yang pertama yang saya sebutkan lima tadilah.
1: Baik.
2: Okey, itu memang kena, setiap jenis zakat memang kena follow.
1: Ya.
2: Ya, tak boleh tidak, tak boleh.
1: Merdeka tadi.
2: Merdekanya Islam. Pandailah tu bawa dua. InsyaAllah habis ni kan, cukup dah limanya.
1: Bolehlah jadi pekerja zakat.
2: Okey, bolehlah jumpa Ustaz nanti. Okey, ya, antaranya cuma saya sebutkan Islam merdeka tu memang kita secara tak langsung memang kita dah ada dah.
1: Betul.
2: Celik mata kita memang kita ada. Cumanya yang berubah tiga syarat yang seterusnya iaitu cukup nisab, kadar tu kan. Macam mana nisab ni iaitu berpandukan kepada harga emas. Sebab tu dia menggantungkan nisab tadi. Kalau emas tu naik, mana nisab tu kadar untuk zakat tu akan naik. Seterusnya cukup setahun. Kita berniaga online dan sebagainya lah, mesti genap setahun syarat dia. Okey, seterusnya perniagaan kita tu mesti milik kita. Dan ada lagi pemilikan Muslim pun kena ambil kira. Mungkin kita berniaga online, kita ada share dengan sahabat kita yang non-Muslim. Itu pun kena ambil kira, sebab bagi zakat ni adalah, sebab tu tadi Islam. Mana pemilikan penuh pada orang Islam tersebut. Dan juga seterusnya, kita juga perlu tahu macam mana kadar minimum zakat yang dikenakan. Biasanya kepada rujuk pada nisab lah. Okey, yang seterusnya bagi zakat, macam mana kita nak buat pengiraan zakat perniagaan ni. Kami di dua operasi ni macam-macam cara puan.
1: Okey, cara-caranya.
2: Okey, mungkin dalam boleh rujuk yang pertama lagi, kita akan suggest dalam kita punya website lah, nak mudah. Bagi anak muda ni, dia kurang sikit tertarik pamphlet ni. Sebab handphone di tangan.
1: Betul.
2: Alat-alat gadget. Jadi kita pertama sekali nak tahu sidar pendengar di luar sana, khususnya bagi anak muda lah, hari ni terus buka website zakat www.zakatpahang.my. terus saya nak promosikan hari ni. Jadi buka, ambil kepada bahagian dalam tu ada orang cakap serba-serbi dah ada. Dengan nak tak nak buka tu, kita boleh rujuk dalam website kami di Zakat Pahang lah. Okey, antaranya iaitu untuk kita kita mengenai pasti bagi kena tak kena zakat perniagaan kita iaitu bisnes online ni, kita antaralah kena tengok daripada sudut keuntungan jualan kita. Seterusnya, kita mesti ada apa cakap standby, dia panggil duit. Okay, duit untuk kita rolling perniagaan tersebut. Lepas tu adakah kita ni ada barang ke tidak. Tapi sekarang ni kebanyakan ni barang orang je. Kadang tu pengalaman kami bermula selepas masa COVID dulu, memang ramai peniaga-peniaga yang online ni datang bayar. Bahkan lebih tinggi daripada kita yang makan gaji ni. Kerja di rumah aja. Sambil mengasuh anak, memasak, kan, tapi pendapatan tertinggi. Tapi alhamdulillah kesedaran tu makin meningkat. Datang kadang tu kita ambil kira dan pelbagai cara lah. Dia cakap kalau bagi zakat pendapatan ni, kami boleh cakap okey, sama ada puan nak ikut kaedah pertama terus zakat, ataupun hanya contoh kalau bagi orang perempuan lah, macam cerita di rumah tadi. Okey, suami dia bekerja macam biasa, tapi dia buat perniagaan online macam ni. Okey, kaedah pertama tanpa tolak apa-apa. Baik. Contoh cakap saya dapat ni kadang 10. Saya ingatkan RM10. 10,000.
1: Hui, 10,000 ya. Sebulan.
2: Ya. Duduk di rumah je.
1: Allah,
2: sebab tu. Sebab tu. Ada yang cakap dia sama ada ikut kaedah pertama ataupun kaedah yang kedua. Contohnya, okey, kita ada dua kaedah. Okey, kaedah kedua tu kita guna pakai hadul kifayah kita lah. Kaedah pertama ni tanpa tolak apa-apa. Kalau 10,000 tu terus dizakatkan. RM200.50. Kaedah kedua kena tolak lah. Tu melalui hadul kifayah. Tak apalah kat dia. Saya pun bukan ada komitmen apa semua sekali. Saya nak buat kaedah pertama. Okey, RM200.50. Saya ingat, kami ingatkan RM200.50. Tak apalah ustaz kat dia. Saya nak extra lagi. Double RM500. Kita nampak. Jadi sebab itulah peranan kita ni, kami di pusat zakat ni, memang kami kena tumpukan. Okey, bagi bisnes golong-golong online ni lah. Okey, dan pada tu juga bagi untuk yang meniaga online tadi, yang saya buat contoh bagi pendapatan. Kalau perniagaan tadi, iaitu apa yang kita, keuntungan kita dapat. Okay, seterusnya apa yang perlu kita tolak daripada keuntungan kita, kasar kita tadi, keuntungan tadi, iaitu hutang perniagaan kita. Kukuk kita ada hutang. Kalau betul kooperasi, komitmen bisnes dan sebagainya. Selalunya hutang perniagaan dia orang, dia cuma cerita je. Barang tak ada pun. Pihak lain pula yang urus, kan. Jadi jenis kadang tu serta memata untung bersih pendapatan dia. Sebab tu kita bagi mudah, selalunya berapa keuntungan bersih. Kalau untung yang bisnes, kan. Untung bersih, lepas keuntungan bersih tu jangan fikir banyak lah. Sebab kadar zakat ni memang tak berubah daripada dulu sampai kiamat. Bak kata Ustaz Nadir. Bak kata, saya pernah dengar kata kepada Dr. CEO kami, tuan apa ke, tuan Haji atau Dr. Haji Azmi kami, kat dia besok ni kiamat ini kutip zakat lagi. Itu tengah jawab kami. Mana 2.5, mana kadar apa ke tak banyak mana. Kalau contohlah pendapatan yang kita dapat, contoh habis mudah kami cerita kepada masyarakat. Kalau 1,000 tu berapa Ustaz, dia tanya. Okey, mudahnya kita ada dua jenis kaedah. Sebabnya harta kita tu 1/40. Jadi 1,000 bagi 40.
1: Faham?
2: Ya, sedia pendengar ya. Ambil tu kalkulator telefon ke, buka. Berapa kita ada ni? 1,000 bagi 40 ataupun 1,000 darab 2.5%. Jawapan dia sama. RM25.
1: Ya.
2: Cuba puan buat. RM1,000. Betul tak? Sipir dia mudah. Kalau 2.5%, ada setengah orang tak tekan peratus, dia makin, makin banyak. Ya Allah, banyak zakat kau, dia kata apa? Salah. Jadi bahagilah 40.
1: Okay.
2: Jadi kami di lapangan ni, memang 40 ni memang kami senang. Makcik-makcik semua ataupun orang lah, mudah faham. Jadi kita tahu, kita dapat terus apakah memudahkan urusan orang membayar zakat. Okey, jadi contoh saya ada kini sepunyai, ramai anak muda ni, ada yang sedar, ada tak kata tak semua tak sedar.
1: Betul.
2: Mana bahawa bisnes online ni mempunyai juga diwajibkan zakat. Mm-hmm. Tapi apabila perniagaan kita tu dah makin berkembang, mm-hmm, cukup syarat, zakat perlu ditunaikan sebagai tanda syukur serta untuk membersihkan dan memberkati hasil pendapatan kita. Mm-hmm. Kadang tu kita ni siang kerja macam biasa, betul, 8 hingga pukul 5. Mm-hmm. Ya, malam tu kita buat buatan. Dia kadang tembak anggapai walaupun kerja orang cakap kira ngopeh-ngopeh ni, kan tak kena. Tapi hakikat ni daripada sudut hukum zakat, segala sumber pendapatan, mm-hmm, ataupun perniagaan yang kita ada, naklah kita satukan semua. Mm-hmm. Himpunkan, faham, semua. Sebab, mm-hmm, apa? Kita kena faham konsep zakat, mm-hmm, pengertian dia yang pertama suci.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Bersih subur dan berkembang. Mm-hmm. Kita kalau contoh kita tanam pokok, kita mesti nak pokok tu jadi
1: subur.
2: Saja saya nak teh kata Puan DJ tadi. Okay. Jadi itulah maksudnya. Jadi sama, yeah, juga harta. Walaupun kita tak nampak kesan dia. Mm-hmm. Okay. Mungkin kita kat dunia ni tak nampak sangat. Mm-hmm. Tapi kita insyaAllah di akhirat nantilah penentu segala-galanya.
1: Baik.
2: Itu yang kita kena faham.
1: Okay. Okay. Jadi anak-anak muda sekarang ini pergi ke laman pusat kutipan zakat, faham? Hmm. Pergi ke kalkulator. Saya pernah nampak. Ada satu dia punya laman tu ada QR kan, yeah, ada juga calculator. Jadi kat situ dia dah kira dah berapa zakat pendapatan bulanan kita, adalah ikan isi sikit lah beberapa perkara,
2: item-item
1: kan,
2: item lah yang penting lah kan. Kalau tak masukkan item tu tak jadi pula jumlah zakat dia.
1: Betul lah,
2: ada itu dimasukkan item penting.
1: Yeah.
2: Kalau kita contohnya masuk je sekadar, dia tak akan sempurna. Maknanya bukan nak menyusahkan, betul, tapi sekurang-kurangnya kita nak bagi faham dan jelas.
1: Faham. Okey. Dan bercakap tentang cukai-cukai ni, Ustaz. Kalau sekarang ini ramai anak muda beranggap, kau dah bayar cukai pendapatan KLHDN, kau kena bayar zakat lagi ke? Okay. Apa pendapat Ustaz
2: tentang cukai dan juga zakat?
1: Yeah,
2: yang pertama sekali, kami di bahagian operasi. Mm-hmm. Okay, masa-masa kami menjalankan program dakwah, yang pertama sekali nawaitu kita, niat kita, mm-hmm, yang pertama sekali kita nak menyempurnakan rukun Islam.
1: Mm-hmm.
2: Zakat tu yang pertama.
1: Baik.
2: Cukai tu yang kedua. Kita jangan salah anggap pula.
1: Faham.
2: Aku nak bayar zakat ni, nak tolak cukai. Itu tak apa-apa, elok lah.
1: Yang pertama
2: sebab itu tanggungjawab kita. Dalam rukun Islam kita, zakat itu salah satunya. Okey, yang pertama, betulkan niat kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita dah bayar zakat, adalah kesemak-kesemakan yang kita dapat. Itu yang penting.
1: Betul.
2: Yang pertama tadi, yang suci, subur, berkat itu, itu yang tak nampak tu.
1: Betul.
2: Standby je. Berapa banyak yang kita akan dapat nanti tu. Okey, yang kita nampaknya, apabila kesemakan yang dibagi oleh kerajaan kita sendiri. Sekian lama dah perkara ni berlaku, cuma kita lakukan atau tidak. Okey, jadi siapa yang kena bagi contoh, bagi cukai apa cakap pendapatan, okey, maknanya siapa yang dapat ribik. Sebanyak mana yang dia bayar. Contoh,
1: okay,
2: dia katalah dia kena cukai 200. Ini contoh.
1: Okay.
2: Kalau dia bayar zakat, dia dapat pelepasan lah separuh, 50% tadi. 100, mana cukai kena bayar 100 sahaja. Sama ada dia buat sama banyak, nanti ribik pun 100%.
1: Okay.
2: Sama juga kalau bagi perniagaan. Perniagaan ni yang berbezanya bagi syarikat Sdn Bhd lah. Sdn Bhd dia berbezalah. Manakala bagi syarikat enterprise. Sebab kita ni ada dua jenis syarikat je. Yeah.

0: eh. Kan e-filing kan banyak kan.
1: Betul.
0: Saya dengar semua konti mempromosikan betul. Tanggung jawab kita bersama.
1: Ya.
0: Tanggung tak ada masalah. Okey, jadi sama juga dengan zakat. Sama-sama. Jadi siapa umat Islam yang tunaikan zakat, dia mendapat pelepasan ribit cukai. Okey, jadi dapat ribit. Okey, jadi cara nak dapatkan ribit tu, kita kena buat e-filing setiap awal tahun lah.
1: Betul.
0: Semasa ia dibuka. Okey, insyaAllah. Jangan risau. Sebab benda tu memang ada akta. Kita boleh Google. Dalam tu boleh search akta cukai. InsyaAllah akan keluar lah. Semua info ada di hujung jari kita.
1: Betul. Okay. Tinggal ketik tak ketik je.
0: Ya, betul kat dia.
1: Okey, Ustaz. Kita nak kejap. Banyak lagi kita nak kongsi bersama-sama dengan anda. Ini dia Sufian Suhaimi, KMMO, Luka Sikta. Terus layan Pang FM 1 Bilion.

0: 26 sehingga kepada umur 50.
1: Okey.
0: Ah, itu maknanya kata-kata produktif lah. Mm-hmm. Ah, 25 kan dia akan bahagi-bahagi pula.
1: Mm-hmm.
0: Apabila sampai 26, 30, 31, 35 makin meningkat.
1: Mm-hmm.
0: Yang paling tinggi pada umur 41 ke 45.
1: Mm-hmm.
0: Ah, tapi lingkungan umur 36 ke 45 tu, mm-hmm, itulah antara umur yang tertinggi mengikut analisis data di Pusat Ketipuan Zakat Pahang.
1: Baik.
0: Ha, itu memang tinggi. Okey, yang saya rujuk ni, mm-hmm, iaitu melalui orang membayar atau membayar zakat melalui potongan gaji.
1: Baik.
0: Sebab potongan gaji ni dia berbeza dengan kita bayar setahun sekali di kaunter.
1: Ya.
0: Ha, sebab potongan gaji ni memang konsisten, selamat.
1: Mm-mm.
0: Tak payah fikir kan.
1: Ya, tiap-tiap bulan potong lah.
0: Contoh macam kami sendiri, walaupun kami staf Pusat Ketipuan Zakat Pahang, wajib. Wajib kena. Sebab kita nak cerita korang, kita kena buat dulu.
1: Yelah.
0: Okay. Jadi kami semua ni memang wajib. Seterusnya kami memang wawarkan kepada pejabat awam khususnya. Pejabat awam ni kan. Okay, jadi daripada segi had umur tu, mula-mula tu memang kalau kita suggest kepada diorang untuk buat potong gaji, okey, pada had umur ni memang kalau bawa kerja ni memang agak susah, nak pegang pen tu pun rasa berat juga.
1: Dengan
0: pujukan Ustaz Nadir kan, alhamdulillah.
1: Itu biasa.
0: Kita pun dulu melalui perkara betul yang sama. Okey, kan tak semua orang terus terbuka. Jadi di kadang tu nakkan kefahaman, penjelasan, okey, apa-apa semua sekali. Okey, jadi maknanya kita boleh simpulkan di sini, permulaan tu kita boleh ambil daripada umur 25 dan ke atas. Kalau maksimum tu ambil pada leka sampai 50 lah. Ada kurang-kurang 25 tahun tu lah. Dia banyak meningkat, mana menyumbang kepada pembayaran zakat tersebut. Okey.
1: Tapi ada juga umur 21 tahun yang bayar zakat.
0: Ada. Dia sebenarnya ada. Ada.
1: Tapi terpenci sikit lah.
0: Dia taklah maknanya terlampau tinggi.
1: Dia
0: punya analisis dia tu.
1: Baik.
0: Ada. Sebab tu saya cakap yang tadi, ada yang pernah bertanya bayar tak bayar tu. Wah lah, mungkin bayar dia atas nama penjaga dia.
1: Betul.
0: 3 tahun. Yang saya ada kes yang berlaku 3 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Sebabnya duit dia yang jadi banyak macam tu, mak ayah dia meninggal, insurans. Harta dia yang banyak.
1: Mm-hmm.
0: Dia bertanya, kalau memang jadi hak milik kepada anak tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Jadi anak tunggal jadinya. Jadi sewaktu jadi tak ada had umur.
1: Macam
0: mana saya cerita tadi, analisis yang kami buat.
1: Yep.
0: Okey, daripada ambil kami ambil analisis ni, 20 tahun ke atas. Tapi bermulanya peningkatan pada umur 25-26 ke atas.
1: Okay.
0: Dia sampai umur kita yang buat ni, sampai umur 76 ni tinggal berapa orang ni dah.
1: Yeah.
0: Tapi peningkatan draft tu daripada umur 21-25, okay, 20 diikutkan di sini lebih kurang dalam 500 lebih. Okay, 26-30 tahun, dia dah naik sampai 3,000 orang. Mendadak. Okey, apabila dah sampai 31 ke 35 tahun, dah jadi 8,000 lebih.
1: Okay. Masya Allah.
0: 36 yang saya cerita tadi, daripada 8,000 meningkat kepada 14,000 orang.
1: 14,000, Masya Allah.
0: Okey, peningkatan dia kan. Okey, lepas tu 41-45, makin tinggi, 17,000 orang.
1: Ya.
0: Okey, statistik yang kita ada lah. Lepas pada tu dia dah menurun dah.
1: Okey.
0: Dah menurun kan. Okey, gitulah.
1: Okey, faham. Sebab semalam saya tengok juga menerusi Pusat Kutipan Zakat Pahang, yang mana jumlah keseluruhan agihan telah dibuat oleh PKZ Pahang 94.3 juta. Masya Allah. Dan kalau anda ingin lihat lagi dengan lebih terperinci bayaran apa yang telah dibuat, bayaran tunai, bantuan rawatan perubatan, bolehlah tengok-tengok, tinjau-tinjau dekat media sosial PKZ Pahang. Baik Ustaz, untuk penutup 30 saat, mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa kita ni wajib perlu bayar zakat. Silakan.
0: Okay, sidang pendengar yang dihormati Allah sekalian. Jadi masa ikut kan lama sebenarnya menutup ni. Tetapi kita cuba ringkaskan. Okay,
1: baik.
0: Jadi iaitu kami daripada Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang. Itu nama penuh kami.
1: Baik.
0: Okey, Pusat Pahang. Antara tugas kami iaitu kami ini mengutip zakat harta dan juga Wakaf Pahang. Okey, yang pertamanya, marilah sama-sama kita tunaikan zakat. Iaitu zakat harta kita lah. Okey, mungkin ada di kalangan kita ni wajib. Okey, memang kenalah. Sebab tu Allah turunkan ayat kepada kita, waqimussalah wa atuz zakah. Okey, sebab itulah solat itu kena lakukan sama juga dengan zakat.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas perkongsian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
4: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
5: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
6: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
5: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.

0: Pleasure. På Hang FM.
1: Eh, lan. Esok kau tolong aku punch card, boleh tak?
2: Uish, nanti kalau bau tahu, nanya aku, Bob. Oh, Bob.
1: Haa.
2: Aku balik dulu, ah.
1: Haa, yelah. Eh, Lan.
2: Ui.
1: Komputer dengan kipas tu kenapa kau tak tutup?
2: Biar je lah. Bukan kita yang bayar elektrik pun, Bob. Bos yang bayar. Biar.
1: Kau pandailah.
3: Bob, ni bos suruh siapkan invoice untuk bulan ni.
1: Kejap lagi lah aku buat. Letak je atas meja tu. Aku tengah layan cerita ni.
3: Eh, Lan, kau buat apa kat sini?
2: Lah, aku datang nak tolong kau lah. Nak siapkan laporan projek lebuh raya tu.
3: Yelah, hari cuti memang ada sokmok muka kau. Kalau hari kerja, lesap.
4: Dania, mana Bob dengan Lan?
3: Tak tahulah, bos. Lepas dia orang punch card pagi tadi, terus keluar. Sampai sekarang tak balik-balik lagi.
4: Melampaulah dia orang ni. Makin saya diam, makin jadi-jadi.
5: Ha, kan bos dah marah. Nilai dan etika kerja adalah penting di dalam sesebuah organisasi. Kecemerlangan yang berterusan di tempat kerja tidak bergantung kepada pembaharuan sistem kerja dan teknologinya semata-mata. Malah, ia berkait rapat dengan perilaku atau tata kelakuan para pekerja. Bekerjalah dengan jujur dan ikhlas agar pendapatan yang kita perolehi diberkati Allah. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
6: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang, contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan. Bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor. Sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Satu pilihan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026. Bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
4: Mudah je!
0: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Kembali bersama kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Dan terima kasih juga Nasrid kita ucapkan. Tadi Nasrid dah pun bersama dengan anda, temani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi tadi. Okey. Dan hari ini hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan Anum sampailah pukul apa? Pukul 2 petang nanti. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada anda. Dan semoga hari Sabtu anda, hujung minggu anda hari ini menjadi hari Minggu ataupun hari Sabtu yang baik, hari Sabtu yang ceria untuk anda. Pagi-pagi tadi katanya dekat Bandar Kuantan dah mengalami kesesakan lalu lintas, kan? Jadi sabar sebab ada beberapa aktiviti. Biasalah Kuantan kan, orang kata apa, Kuantan Darul Event. Jadi biasa kita nampak tadi ada yang berlari-berlari lah, ada yang berbasikal-berbasikal lah. Tak apalah, bagi can eh. Jadi apapun anda yang memandu, berhati-hati. Saya doakan agar kita semua sentiasa selamat. 23 Mei 2026, kejap lagi kita ada Beast on Air. Jangan ke mana-mana, Pahang FM Satu Pilihan.

0: Sedap. Silang budaya.
1: Radio
0: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
0: satu jiwa.
2: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Please on air, saluran bisnes Pahang FM.
2: Ya, kembali lagi bersama dengan kami untuk segmen Biz On Air. Macam biasa, Biz On Air ini sebenarnya apa? Ada juga yang tertanya-tanya. Jadi kita nak bagi tahu, Biz On Air ini adalah segmen yang membawakan kisah inspirasi usahawan tempatan. Kita kongsikan kisah inspirasi daripada individu yang berjaya menjadikan minat mereka sebagai sumber pendapatan. Dan pagi ini kita nak cerita pasal tangkap-tangkap gambar. Dan sebenarnya saya ada tengok iklan untuk bisnes ini dekat Facebook saya semalam rasanya. Jadi kita nak bersama dengan Encik Muhammad Irwan Zainun nak cerita pasal photo box. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, selamat pagi Cik Izwan. Cik Izwan pula, Cik Irwan ya. Okey, jadi hari ni kita nak cerita pasal 360 video booth dan instant photo box by Gedik Photo Box, betul eh?
3: Betul-betul.
2: Okey. Gedik Photo Box ini membekalkan servis 360 video booth dan juga instant photo box. Jadi kita nak minta Encik Irwan kongsikan sedikit macam mana tercetusnya idea penubuhan servis 360 video booth dan instant photo box. Dan sebenarnya pengenalan dululah, apa bendanya ni, pasal apa ni sebenarnya. Ceritakan Encik Irwan.
3: Okay, assalamualaikum untuk DJ yang bertugas hari ni.
2: Yeah.
3: So, untuk permulaan ni sebenarnya panjang cerita dia.
2: Okay, tak apa. Cerita kan?
3: Okay, dulu, awal-awal dulu saya kerja catering ice cream.
2: Okay.
3: Untuk orang kahwin. So, saya cendok ice cream.
2: Okay.
3: Bos saya tu, depan bos saya tu ada satu brother buat photobox lah.
2: Okay.
3: Okey, saya pun datang. Saya pun pelik. Benda apa ni bang? Saya tanya dia. Okey, okay. Dia cakap ni apa tubuh dia kata. Okay. Dia kata ambil gambar terus spray.
2: Okey.
3: Okey, itu untuk permulaan. Jadi saya tanya-tanya. Saya pun macam kita pun excited. Dia tak pernah tengok benda tu. Jadi macam pisah. Macam best benda ni.
2: Okey.
3: Jadi saya borak-borak dengan dia. Jadi kawan. Jadi kawan tu cakap, kau ada model tak? Dia cakap, kalau ada model, jom kita buat bisnes. Itu adalah permulaan saya lah. Saya buat bisnes foto booth tu. Awal 2019.
2: Okay.
3: So keluar model book COVID pula 2020.
2: Betul. Lepas tu macam mana tu? Survive macam mana?
3: Lepas tu memang kita lah macam model dah keluar banyak. Memang terduduk juga awal tu.
2: Okay.
3: Kita orang boleh survive dengan apa lah, buat lah apa-apa pun yang boleh buat kan. Okay, lepas tu bisnes tu jalan dalam tahun 2023 lah, baru okay balik lah.
2: Baru hidup semula. Kalau tak keberatan kan, mungkin Cik Irwan boleh kongsi juga. Tata, saya pun berminat nanti nak buka photo box juga. Berapa agaknya modal masa tu, tahun 2019 tu, anggaran lebih kurang?
3: Okey, untuk satu set photobook tu anggaran ni lah minimum dalam 15K lah.
2: Okey. Faham. Okey Cik Irwan, sebut pasal 360 video booth ni. Kalau saya pun lah, kalau pergi ke event, saya pernah juga bila pergi ke majlis kenduri ke apa kan, nampak je memang sama macam Irwan. Cik Irwan, kita excited. Kita mesti pergi punya. Mesti beratur 2-3 kali sebab benda free kan. Selalunya tuan rumah bayar kan. Jadi mungkin yang pertama kali dengar, mungkin Cik Irwan boleh terang sikit apa keunikan servis yang dibuat, yang diberikan oleh Gedik Photo Box ini. Nama dia Gedik Photo Box ni.
3: Okey, untuk Gedik Photo Box ni, kita orang ada, yang orang lain tak ada kita ada.
2: Okey, apa dia? Apa dia? Kita nak tahu.
3: Contoh, kalau kita ada package daripada rendah, sederhana dan tinggi.
2: Okey.
3: Okey, untuk package kita orang, apa yang orang tak ada adalah kita orang ada bedrock circle yang ada LED.
2: Okey.
3: Okay. So kalau event untuk VIP ataupun executive event, so event tu memang akan nampak vibe gila lah. Memang nampak wow, mewah gila.
2: Okey.
3: Lagi? Benda tu kita lah ada lah. So harga pula kita orang boleh start daripada starting daripada sangat rendah daripada bajet lah. Okey, maknanya untuk okey, kita pun kadang-kadang kita mengalu-alukan untuk berkolaborasi dengan sekolah. Kita buat apa ni, kita buat untuk contoh hari usahawan, kita akan kita tak collect duit, tapi kita bekerjasama, kita akan bagi persen daripada hasil keuntungan kita.
2: Okey, faham. Dan sekarang kan persaingan pula, cerita pasal persaingan pula lah dalam industri photobox, sebab ini dah 2026, dah ramai juga yang buat. Jadi kita nak tanya dengan Cik Irwan, apa yang membuatkan Gedik Photobox ni berbeza dan menjadi pilihan utama pelanggan dekat luar sana? Mungkin dari segi kualiti ke, selain daripada box yang tadi ada LED dan sebagainya, ataupun kru yang sporting ke, melayan ke?
3: Okey, sebenarnya kita orang ada satu lagi benda yang orang lain tak ada juga.
2: Okey, apa dia?
3: Kalau tengok kita orang punya Facebook personal saya lah, One Photobox tu.
2: Okey.
3: Nama profile tu kita orang ada Caravan Photobox.
2: Ada apa?
3: Caravan Photobox.
2: Caravan Photobox. So, ini macam mana pula ni?
3: Dia ambil gambar dalam macam dia benda tu boleh bergerak, boleh mobile.
2: Dalam caravan tu lah.
3: Dalam caravan tu. Okay. So, kita orang buat konsep tu. Memang dalam Malaysia ni tak ada lagi. Kita orang je ada.
2: Wow. Yang pertama dalam Malaysia.
3: Ya, betul.
2: Wah, hebat. Kita tepuk sikit. Untuk Cik Irwan and the gang ni lah. Okey, dan kita nak tanya, okey, itu antara yang menarik lah, memang menarik lah saya kira tadi dari selain daripada servis tu kan, lepas tu ada caravan pula. Okey, jadi harapan dan perancangan dalam masa 5 tahun akan datang, apa agaknya Cik Irwan punya impian dan cita-cita ni?
3: Harapan saya sebenarnya, saya nak beli satu benda tapi tak cukup modal.
2: Okey, apa dia? Beritahu dulu, nanti dah ada, kita tengok.
3: Apa ni, impian saya nak beli satu robotik photobook.
2: Wah, wow, besarnya impiannya. Okey, kita nak tahu apa fungsi robotik photo booth ni?
3: Okey, robotik photo booth ni kalau dalam faham memang tak ada lagi individu yang ada benda tu.
2: Okey.
3: Dia macam kalau dekat luar negara, artis-artis Bollywood yang akan pakai benda tu untuk event.
2: Okey.
3: So, benda tu dia robot dan dia macam berpanggil manusia.
2: Betul lah, memang betul-betul usahawan. Dia memang betul-betul memikirkan apa yang dia nak. Dia tahu apa dia nak, mana nak cari kan. Mungkin modal belum cukup lagi, tak apa. Kita doakan agar satu hari nanti tercapai impian Cik Irwan. Okey. Dan mungkin yang terakhir untuk Cik Irwan, kepada mereka yang berminat nak dapatkan servis apa Gedik Photobox ini, dia sebenarnya macam gini kan. Kalau kita pergi Kenduri, kita perasan ada satu tempat tu yang ada kamera, ada yang jenis boleh pusing-pusing. Banyak kalau tengok. Betul tak Cik Irwan eh?
3: Betul.
2: Okey. Jadi kalau lah ada pendengar kita yang sekarang ini berminat nak dapatkan servis Cik Irwan, mungkin Cik Irwan boleh kongsikan apa media sosial, lepas tu cover tu kawasan mana, adakah satu Malaysia Cik Irwan pergi ke, macam mana nak cari dekat mana ni?
3: Okey, boleh cari kita orang punya TikTok ataupun mana-mana media sosial kita orang aktif lah. Gedik Photobox Official.
2: Okey.
3: Kita pun boleh hubungi kita orang 019-988-0052.
2: Okey. Baiklah, terima kasih Cik Irwan. Saya harapkan, saya doakan agar satu hari nanti tercapai ya impian Cik Irwan. Apa tadi, robotik tu
3: Robotik.
2: InsyaAllah, kita semua doakan sama-sama. Okey, selamat maju jaya untuk Cik Irwan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Peace on air. Salam business. Faham FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kembali bersama kami 10.51 minit pagi daripada Azian Irdawati. Bawalah daku bersamamu baru saja berlalu menghiburkan anda. Pahang FM, satu pilihan bertemankan Anum sampailah pukul 2 petang nanti. Yang sedang memandu, pandu kenderaan anda baik-baik, okey? Tadi saya pergi ke bandar pun banyak juga. Saya menyaksikan macam mana bila jalan banyak ditutup. Sebab hari ini dekat bandar Kuantan ada event, ada larian, ada berbasikal, kan? Kita faham ada beberapa jalan ditutup. Tapi anda yang lain ni, janganlah kita menjadi pemandu yang biadab, kan? Biadab ni sebenarnya bukan sahaja menjadi dosa, tetapi juga ia dibenci oleh orang sekeliling. Jadi pastikan kita jadi orang yang beradab. Tak kiralah atas jalan ke, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dengan jiran-jiran ke, kan? Adab ini penting. Kata orang, kita ni hidup, kalau tak ada adab, maknanya kita ni tak ada apa-apalah dalam dalam hidup kita. Rugilah kita. Okey. Jadi, pandu kenderaan anda baik-baik. Patuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Ingat nak masuk simpang, nak potong barisan, bagi signal. Jangan sesuka hati. Sebab apa juga kita pesan supaya anda berhati-hati bila memandu.

Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

Nantikan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Seharusnya ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Salam ceria saya ucapkan untuk anda daripada Spider Aladdin untuk anda. 11.05 minit pagi sekarang ini dah pun melangkah masuk ke jam yang kedua. Dan macam biasalah, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang komen juga dekat Facebook saya ni. Ada Timbul Tawaw, assalamualaikum, selamat pagi Anum. Ada Syahidah Shah, teman setia anda Pahang FM Satu Pilihan, dengar sokmo, moga ceria pagi ni Anum. InsyaAllah saya ceria kalau anda semua pun ceria bersama dengan saya. Ada juga Wak Mana ni, terima kasih semua yang sudi untuk follow saya dan juga untuk komen di post-post saya dekat Facebook Anum Cik Papahang FM. Okey, dan apapun kita nak putarkan lagu permintaan anda kejap lagi. Ini ada daripada Wak Manan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Anum. Selamat hujung minggu buat semua pendengar Pahang FM. Salam Aidil Adha semua. Anum, Wak nak dengar lagu Derma Bukan Tontonan daripada Hermantino. Terima kasih Anum. Okey, sama-sama Wak, kejap lagi saya putarkan lagu Wak. Tapi sebut pasal korban, kita juga nak ingatkan, nak bagi tahu kepada anda yang mana belum tahu lagi, program korban perdana peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan pada 26 Mei 2026, iaitu 11 Zulhijjah 1447 Hijrah nanti. Okey, bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai, Lipis. Jadi warga Tanjung Gahai dan juga mereka yang tinggal berdekatan Tanjung Gahai itu, semua kita jemput datang beramai-ramai lah. Okey, jadi 26 Mei hari Selasa, pukul apa pagilah kan, korban mana ada orang buat malam. Jadi datang beramai dekat Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahai, Lipis. Ini dia lagu permintaan daripada Wak. Kejap lagi kita tengok siapa lagi minta lagu, kita putarkan. Terus dengar Pahang FM Satu Pilihan.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oi, aku nak tanya ni, suka macam apa suka ku?
2: Hi you all, jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.
1: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muta, hanya di Pahang FM 1.3.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: dari bumi ternyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.

0: Topik keledar boleh menyelamatkan nyawa anda. Memakai topik keledar keselamatan boleh menghalang kecederaan di kepala dan menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan. Sentiasa pastikan anda dan pembonceng memakai topik keledar pada setiap masa.
1: Tahukah anda, penunggang dan pembonceng motosikal yang tidak memakai topik keledar keselamatan antara penyumbang terbanyak kepada jumlah kematian dalam kemalangan jalan raya di Malaysia?
2: Memakai topik keledar keselamatan dengan betul boleh menyebabkan 40% pengurangan risiko kematian dan 70% pengurangan risiko kecederaan kepala.
3: Pakailah topi keledar yang diluluskan oleh SIRIM dan pasangkan talinya. Hashtag anda mampu mengubahnya.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan 11.38 minit pagi. Yang mana bekerja hari ini, selamat bekerja saya ucapkan untuk anda. Semoga hari ini yang bekerja ni dipermudahkan urusan, ditemukan dengan orang-orang yang baik, kan. Yang berniaga hari ini, kita doakan agar rezekinya melempah ruah seluas langit dan bumi. Rezeki yang datang, rezeki yang baik, insyaAllah, kan. Dan jangan lupa usaha-usaha juga doa tu. Doa kita jangan lupakan. Dan antara yang menarik ataupun antara yang patut kita lakukan, jangan kita lupa waktu mustajab doa pada hari Arafah, iaitu pada 26 Mei 2026 nanti, pukul 5.18 minit petang hingga 11.55 minit malam. Jadi semoga Allah makbulkan doa kita, dipermudahkan urusan kita, diampunkan dosa dan dikurniakan syurga bersama dengan keluarga kita yang kita sayangi. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis dekat handphone tu, 26 Mei nanti 5.18 minit petang. Okay, dia bukan kata macam waktu-waktu lain ni tak boleh berdoa, tak payah berdoa. Bukan. Tapi doa itu kan, kita ada dalam Islam ni, kita diajarkan ada hari-hari yang waktu mustajab doa. Selain daripada hari Arafah ni, hari Jumaat. Lepas tu adalah waktu-waktu dia time hujan, kan. Jadi gunakan peluang yang baik ini. Makbul tak makbul, itu bukan kerja kita. Kita minta dulu. Minta tu kerja kita. Nak makbulkan, nak tunaikan, itu kerja yang di atas tanah. Usaha untuk minta dulu, kan. Apapun dalam hidup kita, jangan sesekali kita remehkan amalan yang kecil. Boleh jadi dengan kita menghilangkan halangan di jalan menjadi asbab ke syurga. Ini yang dikata ataupun daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sungguh aku telah melihat seorang lelaki sedang bersenang-senang menikmati kenikmatan di dalam syurga disebabkan dia telah memotong dan mengalihkan sebatang pohon di tengah jalan yang dahulu menyusahkan ataupun mengganggu kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Jadi sama-sama kita permudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan kita pun mudah.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09-513-1655 atau 09-514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, Satu Pilihan.
0: Baik, jom sekarang saya nak putarkan terus lagu permintaan daripada sahabat kita Kak Asmah. Katanya hari ni Kak Asmah nak masih lagi mencakar rumput pula keliling rumah anu meluas halaman, kata dia. Nak dengarkan lagu Balik Kampung, sebab Kak Asma minta lagu raya tadi. Tapi kalau nak minta lagu raya, lagu-lagu yang lebaran, yang syawal, tak bolehlah main, sebab kita lagu raya haji. Lagu raya haji, lagu-lagu yang tak ada perkataan syawal, yang tak ada perkataan Aidilfitri, boleh kita mainkan. Okey, ini dia untuk Kak Asma kita, Balik Kampung daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Pahang FM.

0: pada KKM. Huh?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: RTM, Pastikan Sahih.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Ternyata.

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Apanya? Mana ada? Semua aku dah bawa. Beg tangan, kunci kereta. Kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suing yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug striker pun tak kau cabut. Kan itu pemaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupalah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh... Ray!

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: menghayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: Satu dari 10 kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual sebelum usia 18. Ini bukan spekulasi, ini fakta. Ini adalah anak-anak kita yang akan terkesan seumur hidup. Kita mesti bekerjasama untuk hentikan masalah ini sekarang. Layari fb.com/hentikanmy untuk maklumat lanjut. Saya Fahrin Ahmad dan saya nak hentikan jenayah seksual kanak-kanak.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Satu pilihan
0: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: best je produk ni boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Info RTM, Pastikan Sahih.
3: Marathon Peace Music tak berhenti.

0: lagu-lagu macam-macam lagi. Satu pilihan.
1: Baiklah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Jom kita rehat dulu seketika, kejap lagi pukul 1 ada utama 1 tengah hari dan waktu zuhur untuk hari ini adalah pada pukul 1.07 minit tengah hari. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
0: Pesona Pahang FM bersama Anom sehingga jam 2 petang.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
0: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
6: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
0: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
6: Mudah je!
7: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis sambar kembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tok Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268 ribu tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ia lah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa, ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji rin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Soh Wai dijadual menentang Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arif Wan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
6: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
7: Apa jeling-jeling, aku tak ngapa.
8: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
9: Harumnya sungguh bunga melati sayang, harum di dalam jambangan.
10: Sekarangnya di Pahang FM, satu pilihan.
11: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
12: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
11: Muazzam Shah,

0: 107.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Cantiknya iman, Pahang FM.
4: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, waktu pagi ialah waktu yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah pernah berdoa, "Wahai Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka." Orang yang bangun awal pagi ni biasanya lebih tenang, lebih tersusun dan dia lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi sidang pendengar, hari ini ramai yang berjaga sampai lewat malam. Kadang-kadang tak ada apa pun yang dibuat, tak ada keperluan pun. Akhirnya, subuh terlepas, hidup jadi lebih lesu. Sidang pendengar, cubalah tidur lebih awal, bangun sebelum subuh, mulakan pagi dengan zikir dan doa. Antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta rezeki yang baik, kita mohon yang baik-baik di awal pagi. InsyaAllah sepanjang hari itu pasti yang baik-baik.
3: Cantiknya iman, Pahang

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM

anak bermasalah, perangainya, tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak semayang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Awasi Tipu Daya Dunia. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan Ustaz Abdullah bin Kasim. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Al-Diniyah Firda Cini 5 Pekan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang mati pemudah acara pengerusi Masjid Ad-Diniyah Kedah Cini 5 Pekan Pahang, AJK Masjid, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, sahabat Libana, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat dan semua hadirin hadirat yang hadir pada malam ini di dalam majlis ilmu. Kita membincangkan satu tajuk, iaitulah awasi tipu daya dunia ataupun awasi fitnah dunia. Dan apa yang ingin kita perhatikan adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia tidak leka dan lalai hidup di dunia, kerana dunia ini sifatnya sementara. Ianya akan binasa, akan dikiamatkan oleh Allah apabila tiba masanya yang ditentukan. Maka sebab itulah Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ibadat, tempat ujian, tempat kita mengerahkan tenaga untuk amal ibadat kepada Allah SWT, sebagaimana matlamat Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri kepadanya, bukan untuk membelakangi segala arahan dan perintahnya. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah ada berfirman, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud ayat ini, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni Allah jadikan sebagai hamba-Nya, bukan hamba kepada dunia, bukan hamba kepada nafsu, bukan hamba kepada syaitan, tapi kita hamba kepada Yang Maha Esa, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah di dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah juga mengingatkan kepada kita tentang beberapa perkara berkenaan dengan ujian-ujian Allah berkaitan dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa'i wal banin wal qanatirin muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harts. Zalika matul hayati dunya wa ma'indallahi husnul ma'ab. Jadi ayat ini bermaksud dihiasi bagi manusia itu kesukaan ataupun keseronokan, keinginan syahwat mereka kepada beberapa perkara. Maksudnya Allah menegaskan bahawa manusia ini dia leka, dia terpesona dengan ada sebab beberapa perkara. Antaranya iaitulah An-Nisa, dia leka, dia seronok kepada yang pertama, wanita-wanita. Tak kira wanita cantik ke, wanita model ke, kaya ke. Itu di antara sebahagian kehidupan manusia menghabiskan wang kerana wanita. Sebab itulah dikatakan bahawa ada tiga tak yang boleh memperdayakan manusia. Yang pertama, wanita. Tak ke? Yang kedua, tahta, kerajaan, pemerintahan, kuasa. Dan yang ketiga, harta. Ini tiga tak ni kalau kita tak berhati-hati, boleh jalan kita, boleh melingkup ataupun boleh kita hanyut di dalam dunia. Kenapa? Tiga perkara ni manusia sering terpedaya, sering tenggelam di dalam kehidupan dunia. Bahkan kita lihat adanya golongan-golongan yang awalnya istiqamah dalam ibadat, tapi bila melibatkan tiga perkara ni mereka kejundang, mereka tewas, sama ada dengan ketiga-tiganya ataupun salah satu daripada tiga, sama ada wanitanya sama ada tahtanya ataupun sama ada harta. Itu yang biasa berlaku lah kepada kehidupan kita di dunia. Jadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, selain pada wanita yang menjadi manusia itu jadi lalai, selain pada wanita, walbanin, anak-anak juga menyebabkan manusia ini lalai. Sebab apa? Anak-anak ni kadang-kadang dia ujian bagi kita. Kita nak datang masjid, tapi kadang-kadang ada setengah orang sibuk jaga anak. Anak dah lepas dah, kahwin belaka dah, jaga cucu pula. Jadi ugi kita. Itu cabaran yang Allah sendiri sebut sebagai peringatan kepada kita manusia ini jangan terpedaya. Wanitanya, anak-anak itu cabaran belaka. Wal qanatin muqantarati, harta benda. Sama ada emas dan perak. Emas dan perak ni biasa manusia terpedaya ataupun terlena kerana mereka mengumpul kekayaan demi kekayaan. Emas, perak dan sebagainya, intan, berlian. Ini semua menjadi punca kepada keseronokan manusia, tipu daya dunia yang melalaikan manusia. Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda tunggangan. Zaman dulu kuda-kuda lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman dulu ni, kenderaan-kenderaan mewah, umpamanya Porsche, Lamborghini, Mercedes yang hebat-hebat, yang harga mencapai jutaan ringgit, yang kita tak mampu memiliki, hanya mampu tengok, tak mampu nak memiliki. Itu di antara menjadi kegemaran manusia, kesukaan manusia, dia berbangga. Itu menjadi kebanggaan manusia. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan yang hebat-hebat zaman dulu lah. Tapi zaman ini kenderaan-kenderaan ataupun apa kita katakan sebagai kapal terbang, jet peribadi dan bagai-bagai lah. Wal an'am, binatang-binatang ternakan juga melalaikan manusia, mempunyai banyak ternakan sehingga lalai daripada mengingati Allah SWT. Nanti kita akan sebut satu kisah yang berlaku pada sahabat Nabi, asal orang miskin. Kemudian dia minta nak jadi kaya, minta Nabi doakan dia, dia jadi kaya. Akhirnya dia lupa diri, dia meninggalkan jemaah 5 waktu di masjid. Asalnya zuhurnya, asal hilang, maghrib hilang, isyak hilang, dan juga subuh pun tak sempat. Akhirnya Jumaat seminggu sekali pun tak sempat datang berjemaah bersama Nabi SAW. Dan ada juga satu kisah yang menimpa kepada satu orang yang dulu dia terkenal. Pernah tak dengar nama Iskandar Zulkarnain? Dalam surah Al-Kahfi Allah dia sebut, وَيَسْعَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ. Kalau kita baca surah Kahfi malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat, kita akan jumpa nama Al-Zulqarnain. Dia memang ada. Dalam Quran ada cerita mengenai dia, yang mana dia ni sebenarnya pemerintah, raja yang agung. Dia menguasai timur dan barat di bawah pemerintahan dia. Semua di bawah kekuasaan dia. Tentera yang ramai, harta banyak dan memiliki kekayaan yang besar, daripada timur bawa ke barat, semua dia menguasainya, jadi ketua. Tapi sebenarnya, tapi yang bagusnya raja ni, Raja Zulkarnain, dia orang beriman. Dia adalah seorang raja yang warak, yang baik. Bukan raja yang lawa tak, dia seorang raja yang warak. Jadi sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia mangkat, dia pernah wasiatkan kepada Menteri Agama supaya kalau dia meninggal dunia nanti, supaya kalau dia mangkat nanti buat 3 perkara. Dia wasiatkan buat 3 perkara. Menteri Agama tanya, ampun tuanku, apa 3 perkara yang patik mesti buat selepas tuanku mangkat nanti? Lalu tuanku bertitah kepada Menteri Agama, yang pertama, jikalau aku dah mati nanti, dah wafat, dah mangkat nanti, yang pertama, jenazah aku hendaklah dipikul oleh doktor-doktor pakar. Biasa kalau VIP, orang keramaian kita meninggal, siapa yang pikul jenazah dia? Tentera kan? Pegawai-pegawai tentera ataupun pegawai-pegawai polis yang berpangkat tinggi lah. Tetapi raja yang hebat ni, waktu dia meninggal dunia, dia pesan pada Menteri Agama, kalau dia meninggal nanti hanyalah, iaitu diusung jenazahnya oleh doktor-doktor pakar. Tak kira lah pakar jantung ke, pakar saraf ke, pakar telinga ke, pakar mata ke, pakar bios ke, yang penting doktor tu semua pakar-pakar belaka. Dia tak nak doktor biasa ni, klinik biasa dia tak nak, dia nak yang pakar-pakar belaka. Dan yang seterusnya, yang kedua, dia pesan dengan Menteri Agama, kalau dia meninggal, jangan kapankan seluruh anggota dia. Dia beritahu tangan kanan dia jangan kapangkan lagi. Melainkan dah masuk dalam liang lahat nanti baru dikapangkan. Biarkan tangan kanan dia terbuka sedikit. Nampak ini dia punya ibu jari dia dan jari-jari dia. Yang lain tu kapan tutup belaka. Kecuali yang jari kanan ni jangan tutup lagi. Biarkan dibawa dalam usungan dalam keadaan tangan kanan dia belum dikafankan lagi. Mari terbuka sikit lah macam tu. Dan pesanan yang ketiga yang terakhir dia kata, apabila aku mangkat nanti, taburlah duit-duit aku ni, dia kata, di sekeliling kuburku. Tabur sekeliling, bukan tabur dalam, tabur sekeliling. Kemudian bila dia mangkat, Menteri Agama menjalankan wasiat tersebut. Tapi Menteri Agama tanya, ampun tuanku, apa tujuan tuanku buat macam ini? Tak pernah orang lain buat, tuanku je buat ni. Menteri Agama nak tahu apa tujuan Iskandar Zulkarnain ni nak buat macam ni, tiga perkara. Kemudian dijelaskan oleh tuanku ataupun Sultan Iskandar Zulkarnain, yang pertama dia kata, aku nak beritahu kepada rakyat bahawa apabila ajal seseorang tiba, walaupun doktor pakar tak dapat nak sambung nyawa, walaupun dia doktor pakar yang hebat sekalipun, apabila aku mati tak ada yang berjaya nak sambung nyawa aku. Dalam Quran Allah ada sebut, fa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal manusia, tidak dilewatkan dan tidak didahulukan walau satu saat. Maksudnya on time, menepati masa. Malaikat tidak berlengah dan tidak mendahului. Maksudnya dia nak beritahu kepada kita bahawa yang maha berkuasa memiliki ruh kita Allah Ta'ala. Manusia tak ada kuasa nak menyambung nyawa kita. Itu yang dia pesankan. Dan yang kedua dia kata, tujuan aku suruh kamu nanti tidak tutup semua jasad aku, tangan kanan bagi nampak sikit, supaya rakyat nampak apabila jenazah aku diusung di atas bahu-bahu mereka, walaupun aku kaya, memiliki kekayaan timur dan barat, dalam tapak tangan sesim tak ada, lima sim tak ada. Artinya bila kita bawa diri kita pulang kepada Allah, tangan kita kosong. Kosong, tak ada apa. Tak ada duit RM, tak ada duit dolar, tak ada duit dinar, tak ada duit ringgit. Kita tangan kosong yang bawa. Kecuali amalan-amalan soleh kita. Yang lain kita tinggalkan kepada waris-waris kita. Kalau waris kita ni ahli agama, orang yang belajar agama, dia akan urus dengan baik. Tapi kalau dia tak faham, kurang didikan agama, jadi rebutan harta. Dia akan berebut harta kita. Dia akan porak-peranda kekayaan-kekayaan kita. Kita gunakan harta lebihan untuk apa? Untuk infak fi sabilillah, untuk buat haji, buat umrah, infak masjid surau, infak rumah anak yatim, berzakat wajib, sedekah sunat dan sebagainya. Kita dekat nak masuk Aidul Adha, kita masuk korban, ambil bahagian sama ada seekor lembu ataupun berkongsi. Tujuh bahagian tu kita masuklah, satu bahagian ke dua bahagian, itu lagi baik. Maksudnya beritahu bahawa dia raja yang hebat, tapi bila meninggal dunia tak ada benda dalam genggaman tangan dia, kosong. Yang dia bawa amal soleh dia. Dan yang terakhir sekali, dia pesan nak taburkan duit-duit dia di sekitar kubur. Bukan dalam kubur, tepi-tepi kubur, nak beritahu bahawa walaupun sekaya mana manusia hidup di dunia, bila mati harta hanya dibawa di pinggir kubur, bukan dalam kubur. Hanya bawa tepi kubur. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain nak beritahu kepada rakyat bahawa seorang raja yang hebat, apabila dia mati, harta tak bawa turun dalam kubur, hanya di tepi kubur. Nak beritahu harta ni hanya teman di tepi kubur, kemudian jadi milik waris, milik orang lain. Dan Nabi pun ada pesan, apabila meninggalnya manusia, tiga perkara menemani dia. Tiga perkara menemani dia. Dua akan balik ke rumahnya dan satu kekal bersama dia. Sahabat tanya, apa dia? Ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, dua yang akan balik ni sanak saudara, kaum keluarga, kaum kerabat balik. Dah habis dah ke bumi, siap talqim, siap doa tahlil, balik. Tak ada yang tinggal. Tak ada yang masuk dengan mayat-mayat dalam kubur, tak ada, balik. Kemudian yang akan balik juga harta benda dia, dibawa balik. Jadi tak ada benda yang kekal bersama si mati, melainkan kain kafan dan juga keranda atau papan sekeping. Yang lain itu adalah amal-amal soleh dia, amal-amal soleh. Sebab itu kita jangan terpedaya dengan dunia yang mempersonakan. Yang disebutkan tadi, selain pada wanitanya, anak-anak cabaran dan juga harta benda, emas, perak, kuda tunggangan ataupun kenderaan mewah, wal khali musamati wal an'am, binatang-binatang ternakan, wal harsni, ladang-ladang, termasuklah kebun kita kalau kita ada sawit dan sebagainya, itu semuanya pinjaman daripada Allah, bukan milik mutlak kita. Bila kita dah meninggal, diwarisi oleh orang lain. Jadi kita kena peringat juga ayat Allah SWT dalam Al-Quran juga. Allah ada sebut dalam surah Al-Hadid ayat 5, Allah ada sebut, fala tagurunnakumul hayatud dunya, jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia. Fala yaghurunnakum billahil gharur, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan yang ingin menjauhkanmu daripada Allah Ta'ala. Ini amaran, peringatan daripada Allah, jangan kehidupan dunia ni memperdayakan kita. Dengan sebab ada harta, kita leka, lalai menguruskan bisnes kita, ladang kita, ternakan kita, sehingga tak sempat nak ke masjid, ke surau. Rugi kita. Sebab bila kita mati nanti, itu yang akan berlaku pada diri kita. Dan janganlah sebab syaitan ini yang akan menghalang kita jauh daripada Allah, menyebabkan kita tak dapat, iaitulah redha Allah, tak dapat maghfirah daripada Allah Ta'ala, rugi kita, tuan-tuan pembesaran. Maka matlamat kita sebenarnya adalah berjalan menuju akhirat yang kekal abadi. Selepas alam dunia, kita akan masuk alam kubur, alam barzah, dan daripada sanalah kita akan bergerak menuju ke akhirat.
1: Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, disebutkan pada tajuk kita tadi, tajuk apa? Iaitu awasi atau apa, ambil perhatian dengan tipu daya dunia. Allah beritahu dalam surah Al-Munafiqun, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladikum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan kamu dilalaikan, la tulhikum amwalukum, oleh harta benda yang ada pada kamu, walau auladukum, dan anak pinak kamu, an zikrillah, daripada ingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al, dan siapa yang membuat demikian, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, jadilah dia dari kalangan orang yang rugi. Rugi atas dunia dia nampak, nampak tapi rugi akhirat, kurang ambil perhatian. Kata Tuhan, wa may yaf'al, siapa yang buat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka dia akan jadi dari kalangan orang yang rugi. Sebab apa? Dia dilalaikan oleh harta bendanya, amwalukum wa auladukum, dan anak-anaknya, aulad ya, anak-anak dilalaikan. Tuhan beritahu, bila kamu dilalaikan oleh harta benda ya, dan kaum keluarga anak beranak ni, kamu akan jadi rugi. Di sini tak nampak rugi kan, di hari akhirat besok kamu akan tengok dalam keadaan rugi. Sebab kita pulang sana, kita tak mau pulang dalam keadaan rugi. Orang yang rugi, dia akan dihumban oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Sedangkan khatib memberi pesan.

kamu dan sebaik-baik bekal, iaitu takwa. Baik itu telah disebutkan tadi oleh ahli panel kita yang pertama. Awasi wahai manusia sekalian, kita manusia dengan tipu daya dunia, iaitu kamu akan ditipu oleh dunia melalui perempuan-perempuan yang cantik, wanita-wanita. Kamu akan ditipu dengan harta kamu yang banyak. Kamu akan ditipu dengan pangkat ataupun takhta. Kamu akan ditipu dengan kehidupan-kehidupan yang bersifat menipu, seperti media sosial hari ini. Kita tengok apa yang berlaku baru ni di Bukit Bintang. Apa yang berlaku? Ramai orang pergi. Ya? Adakah yang pergi itu semuanya kafir? Ya? Orang kafir lantak pergi lah. Tapi yang pergi itu pun ada yang Muslim. Kenapa? Kerana mereka ingin berseronok, berhibur, ya? Ingin melupakan kepenatannya semasa ya, bekerja. Itu tobat orang kafir, ya? Siang mereka bekerja, ya? Di ladang, di kilang, di pejabat atau mana-mana tempat. Jadi malam mereka berhibur. Saya ingat orang Cini tak seperti itu. Tapi saya dapat laporan orang Cini pun ada juga kat simpang luar tu. Ya, baru ni ada laporan. Ya, saya dapat ada laporan. Tolonglah Ustaz beritahu kepada bahagian pengawasnya. Ya. Ada ya, dari kalangan orang-orang Cini lah, tak tahulah orang Cini lima ke orang Cini berapa, tak tahulah kan. Harapnya jangan Cini lima lah kan. Berhibur, berseronok. Sebab apa? Yalah, mungkin bini dah tak ada dah, ataupun ada bini tapi bini tak layan. Nah, ini pun masalah juga. Dah tua. Dah tua. Sebenarnya dah tua, sebenarnya tua ni makin jadi sebenarnya. Saya baru ni ada dengar berapa pasang kahwin, ya. Orang tua umur 80, 70, 80 kahwin dengan orang masih muda. Sebab orang lelaki dia makin tua makin jadi. Dia tak seperti orang perempuan, eh? Ar-rijal qawwamu 'ala an-nisa. Orang laki-laki ni dia orang bagi Tuhan bagi qawwam, maksudnya kekuatan. Ar-rijal qawwam. Orang laki-laki ni dia lebih kuat daripada orang perempuan. Tengok tua. Dah tua tapi dia boleh angkat barang berat. Kalau perempuan tak boleh dah, kan. Jadi kalau kita mempunyai ayah ataupun bapa yang tidak ada isteri, kalau dia nak kahwin, bagilah dia kahwin, ya? Jangan kita halang, ya? Dah bini dah meninggal, ya? Jadi kalau dia nak kahwin baru, bagi kahwin. Jangan kita sebagai anak halang, sebab dia mampu. Ini satu bonus, ya? Kalau ada isteri tak apalah, kan. Ni dah tak ada isteri, bagilah. Sebab dia sunyi. Bila sunyi itulah dia pergi sana sini mencari hiburan. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dunia ini yang kita sangka, ya, yang kita sangka dunia ini adalah segala-galanya. Dia tempat bersonok, tempat berhibur, tempat kita melepaskan kepenatan. Tapi sebenarnya semua ini sementara saja. Semua kita pergi akan meninggalkan dunia. Nak tinggal atas dunia? Tak boleh, ya? Nak tinggal atas dunia, dunia ni pun akan musnah. Dunia ni pun sampai masa dia akan musnah. Lebih baik kita pergi dengan cara terhormat. Lebih sampai masa jalan. Kecuali manusia-manusia, ya, ada yang dipilih oleh Allah, seperti

Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebenarnya dia tak meninggal. Dia diangkat oleh Allah ke langit. Lagi siapa lagi? Nabi Khidir alaihi salam. Ya, dia menghilang. Ini antara manusia-manusia yang belum meninggal. Tetapi nanti sampai masa, jangan kata orang semua dah meninggal, makhluk-makhluk Allah semua meninggal. Ya. Maut tu pun nanti Allah akan sembelih. Maut tu nanti akhir sekali dah habis dah, semua matilah makhluk-makhluk Allah ni. Akhir sekali Allah perintahkan, bawa sini maut. Allah sembelih dengan maut. Maut tu sekalipun mati habis. Selepas itu tak ada mati lah. Saya nak habiskan untuk round yang pertama ni dengan merujuk kepada ayat Quranul Karim pada surah Al-Mulk, iaitu Allah nyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya ya, Allah jadikan hidup dan mati liyabluwakum, untuk Allah nak uji di antara kita ni ya, siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Sebab itu hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, jangan kita leka dengan dunia. Ya, dunia ini tempat singgah, kita datang sementara saja. Ya, kita ni bukan duduk di sini sebenarnya. Kita dulu sebelum ni kita berada tempat lain. Kita singgah saja di dunia. Selepas ni kita pergi tempat lain. Jadi kata yang membawa kita ni, dia kata, okey, boleh berhenti sini, tamanya kamu kena beramal ibadah. Ya. Ambillah apa-apa yang perlu. Hak yang tak perlu tinggal. Ambil yang perlu saja, hak yang tak perlu tinggal. Kita nak berjalan jauh lagi ni. Fikirkanlah. Cukuplah untuk dalam tamu ni. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat dan kebaikan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Awasi Tipu Daya Dunia bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan Ustaz Abdullah bin Kasim. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakamkan di Masjid Al-Diniyah Firda Cini 5 Pekan di Sunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Syamuddin Muhammad Isa. Dan sampai di sini dahulu Anum temani anda insyaAllah kejap lagi macam biasa setiap hari Sabtu 2 hingga 6 petang Ben akan bersama dengan anda. Salam ceria, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia Pahang FM 107.9.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib
3: kat sini ada wifi bang.

0: FM.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang hujung minggu buat semua pendengar setia Pang FM, walau di mana jua anda berada ketika ini. Dan saya harap anda sedang tenang-tenang saja menikmati cuti mengikut rentak masing-masing hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada DJ Anum yang baru saja selesai menghiburkan anda dalam zon persona sebentar tadi, dan harapnya anda terus segar dan setia untuk segmen seterusnya. Baik, sekarang dah pun 2 minit petang. Kini giliran saya, Ben, pula akan mengambil alih tugasan. Saya akan temani anda dalam zon apa khabar weh sehingga jam 6 petang nanti. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada pemilik restoran, pasaraya dan juga premis-premis perniagaan yang setia memasang frekuensi Pahang FM sebagai penyeri suasana buat pelanggan anda. Dan sokongan anda amat kami hargai. Dan pastinya hujung minggu begini mungkin ada yang orang kata sedang luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Dan sebenarnya betul, Nash. Kadang-kadang kita tak perlu rancangan besar pun, duduk semeja dan makan bersama itu pun sudah cukup bermakna sebenarnya. Dan buat anda yang sedang memandu pada ketika ini, jangan terlalu laju dan elakkan penggunaan telefon bimbit. Dan ingatlah insan tersayang yang menanti anda. Jadi kami di Pahang FM sentiasa mendoakan perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebentar saja lagi kita akan masuk ke segmen hit 90-an selama 1 jam. Saya dah susun lagu-lagu 80-an dan 90-an untuk temani anda, sama ada di rumah maupun orang kata dalam kereta. Dan pada pukul 3.15 petang nanti kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Session Berkembar bersama dengan DJ Green Man dari Trax FM. Dan bagi anda ingin menitipkan ucapan atau membuat permintaan lagu, boleh kirimkan permintaan anda melalui WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448 bermula jam 3.30 petang nanti. Dan sebagai panduan bersama bagi muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah ialah pada pukul 4.31 minit petang. Jadi terus setia bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: sok santai dalam loyak faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap. Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang dah pun 2.26 minit petang. Baik, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, pada jam 3.15 petang nanti kita akan bersama dalam segmen Silang Budaya Stesen Berkembar bersama dengan Tracks FM. Saya akan berganding dengan DJ Green Man. DJ Green Man pada pukul 3.15 petang nanti. Dan baik, untuk seketika kita nak bersama dengan DJ daripada Track FM, Green Man.
4: Man.
3: Yo.
4: How are you?
3: I'm good.
4: Fantastic.
3: Susah betul nak dapatkan Green Man ni.
4: Busy kan? Perdana Menteri pun lagi senang kan?
3: Okay, Green Man.
4: Yeah.
3: Okay, ini pertama kalilah kita akan bersua dalam segmen Silang Budaya Stesen Berkembar.
4: That's correct.
3: Dan pada pukul 3.15 petang nanti. Jadi kita ni nak tengok dulu line kita macam mana, okay ke tidak.
4: Yeah, line kita sounds okay kan?
3: Sekarang sounds
4: ni,
3: good,
4: tapi,
3: right?
4: Sounds, okay. But, tapi ada macam reverb sikit.
3: Eh? Reverb sikit lah. Okay, tak apa, tak apa. Nanti kita betulkan apa yang kurang eh.
4: Yeah, betul.
3: Okay, okay, topik kita macam biasa petang ni. Kita nak santai-santai saja, Green Man.
4: No kita, problem.
3: Kita buat pasal beach, pasal pantai.
4: Oh, so, nice.
3: Nice,
4: Green
3: kan?
4: Man is the king of santai. Don't worry.
3: Baik, Green Man. Banyak lagi kita nak cerita nanti pada 3.15 petang nanti. Selama mungkin 15 minit macam tu.
4: Betul.
3: Baik, kita jumpa nanti.
4: Okay, Ben, you take care, ya, nanti. 3.15, ya, bye-bye.
3: Bye-bye.
4: DJ Ben, with it.
3: Itu dia tadi, Green Man dari Tracks FM. Terus dengar Pahang FM.

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar setia Pang FM dan juga Trax FM yang sedang bersama kami petang ini. Dan tak kira anda tengah memandu, tengah santai dekat rumah waktu ini, mungkin baru balik kerja ataupun mungkin ni sekarang tengah menikmati angin petang di tepi pantai. Terima kasih sebab terus memilih Radio RTM sebagai peneman anda. Dan saya Ben dari Pang FM dan hari ini kita bawakan satu lagi segmen istimewa Silang Budaya Stesen Berkembar Pang FM dan juga Trax FM.
1: Hi Ben. Hi Ben.
0: Green Man. Hi, oh, saya tak sempat nak buat introduction lagi.
1: Tak payah introduction Ben. Okay, for the listeners of Trax FM, we've got Ben from Pahang FM over here. Bersama saya hari ini Ben, Anna. Anna
2: Hi.
1: Is here as well.
2: Yes, Hi. And I'm also a host and also a producer di Trax FM.
1: Right.
0: Okay, nice. Okay, first of all, how are you doing today?
1: I'm doing fantastic, thank you. Terima kasih.
2: How about you, Ben?
0: I'm good today. Okay, for Green Man and Anne, for the session, we will continue in Bahasa Malaysia. So, our listener can follow along better, okay?
1: Boleh.
0: Boleh, cantik. Okay, topik kita hari ni adalah mengenai topik santai hari ni sebenarnya. Kita nak tanya, nak kongsi pasal makan angin.
1: Alright.
0: Lepak pantai kejap lah kan.
1: Itu memang nama apa, nama middle saya, nama tengah.
2: Nama tengah
1: saya.
0: Oh, yeah.
1: Nigel Santai Green.
0: Okay. Apa ni yang kata, mungkin ada pendengar Pang FM yang baru pertama kali dengar suara Green Man hari ni kan. Jadi apa kata Green Man boleh perkenalkan diri sikit, bersiaran slot apa di Trax FM?
1: Oh, hello everybody from Pahang FM. Saya Green Man. Saya join RTM masa tahun 1999.
0: Okay.
1: Sampai hari ni. And biasa saya buat weekend. Saya buat Saturday and Sunday.
0: Okay.
1: And also Friday. Dan weekend punya show, kita buat show yang retro show. Jadi music daripada tahun 80-90-an.
0: Oh, memang kena lah.
1: Ya, betul, memang sebab saya pernah lalui time tu kan.
0: Yes.
1: Jadi bila saya main music yang 80s dengan 90s tu, saya tahu time lagu ni keluar saya tengah buat apa. Tengah bersantai dekat pantai Penang.
0: Nice.
1: What about you, Ben? Cerita sikit tentang diri Ben.
0: Okay.
1: Lepas kalau kita dengar Anna.
0: Okay, dengar Anna pula. Okay, kalau saya bersiaran di Pang FM setiap hari Jumaat 6 hingga 10 pagi. Dan juga pada hari Sabtu lah, waktu ini 2 hingga 6 petang. Saya bersiaran 2 kali seminggu sajalah. Jadi sebenarnya kalau pendengar Pang FM nak cuba dengar suasana orang kata English Station RTM, bolehlah follow Trax FM juga selepas ini. Dan mungkin juga ada pendengar daripada Trax FM yang baru kenal hari ini kan, so bolehlah join Pahang FM.
1: Betul, sebab Ben DJ handsome, he's a handsome guy.
2: Yes. Kita lupa nak bagi tahu kepada pendengar that we are also live kan kat Facebook sekarang di Pahang FM dan juga di Trax FM.
0: Betul.
2: So if you want to see DJ Ben and also DJ Green Man and me, Anna, you can head on over to our Trax FM and Pahang FM TikTok live right now. Facebook live. And yeah, look at us.
1: Anna, tell Ben about your history.
2: My history, when DJ Greenman 99, I baru lahir. Tak lah, bukan tak baru lahir lah, tapi masih baby lah.
0: Baby.
2: So I joined Trax masa I intern, masa I 22 tahun. So from then sampai sekarang, I was a producer dulu. Sekarang I pun pergi on air lah. Segment I semua boleh.
0: Wow.
2: I do morning, I do afternoon, I do evening, I do night. Kecuali show Green Man, I tak sentuh.
0: Tak betul lah. Tapi Anna, Green Man tu dia, he's look young nampak.
2: Ya,
1: Thank you. Sebab happy Ben. Sebab kita kerja sebagai juruhebar. Memang kita happy kan.
0: Betul.
1: Kita dapat buat, bila kita buat satu pekerjaan tu, dia bukan macam pekerjaan. Jadi kita tak rasa macam kita bekerja.
0: Kita punya minat kan. Betul kan.
2: Yes.
1: Betul.
0: Dan
1: betul.
0: Green Man, I nak tanya sikit lah, sebab I difahamkan Green Man ni ada campuran Portugis. Betul ke?
1: Saya pun tak tahu apa yang saya campur.
2: Dia campur banyak ni. Dia
1: banyak jam dah campur. Ya, ya.
0: Kongsilah sikit apa campurannya.
1: Sebab because my father and mother dua-dua pun Eurasian juga, Serani, okay. Bangsa Serani. Itu je yang tahu. Mak ai, ya mak ai memang boleh apa bercakap dalam bahasa Portugis boleh, mak ai juga. Jadi dulu masa kita kecil bila dia nak marah kita ataupun dia akan cakap dengan kawan, dengan kakak dia lah kat telefon kan. Tiba-tiba dia cakap, "Oh, this green," tiba-tiba dia tukar. Keluar Portugis tu.
0: Macam Anna sini pun mix juga kan?
2: I tak ada mix lah. Saya bangsa India je. Saya normal je.
0: Tapi lah kalau kita tengok Anna, Green Man ni dia ada orang kata international aura tu dia ada kan.
2: Yes, dia punya style, dia punya vibe.
1: Amboi, kejap ada pin tak saya punya?
0: Tapi itulah sebenarnya yang menarik sebenarnya dekat Malaysia ni. Kita ada pelbagai kaum, budaya dan latar belakang kan. Jadi tapi semua boleh hidup bersama dengan baik. Kan. Betul tak?
1: Betul. Yes. There you go. Look at DJ Ben. He's so smooth.
2: Yes.
1: Smooth criminal. Michael Jackson.
2: Smooth talker ni.
1: Yeah.
2: He's smooth talker. Sweet talker. Yeah.
0: Baik.
2: Okay, DJ Ben, kongsikan.
0: Baik. Okay, macam hari ni Pang FM dan Trans FM boleh bergabung lah walaupun konsep kita station berbeza kan. Tapi satu lebih kepada Pantai Timur dan Bahasa Melayu dan satu lagi English Station RTM. Tapi akhirnya kita tetap hiburkan pendengar yang sama. Dan hari ni kita nak santai bawa pendengar jalan-jalan sekitar pantai menarik.
1: Betul, betul. Because absolutely betul tau, Ben. Sebab time ni kan banyak orang nak budget.
2: Bercuti,
1: kan.
2: Ya,
0: yeah, dia kan cuti
1: budget,
0: sekolah.
1: Because budget.
2: Yes.
1: And then, you know, harga barang semua dah mahal. Nak pergi bercuti outside of the country, better you tengok dulu apa dalam country you sendiri yang ada.
2: Yes.
0: Betul, exactly.
1: Dan kita tak tahu apa yang ada. Kadang-kadang sebelah aja kita tak tahu.
2: Itulah.
1: Apa yang ada.
0: Saya setuju.
2: And
0: betul,
2: timing kita pun sangat best sebab sekarang semua orang tengah balik cuti ni.
0: Ya, sekarang ni tengah, oi, ini waktunya. Okay, Greenman dan Anna, saya nak mulakan dengan Pantai Sepat. Mungkin Greenman dan Anna pernah dengar Pantai Sepat.
2: Pantai
0: dengar tak?
2: Sepat.
1: Tak ada.
2: Tak ada.
1: Dekat mana Pantai Sepat?
0: Oh, Pantai Sepat ni betul-betul di Bandar Kuantan. Itu yang one day kalau Green Man dan Anna datang ke Kuantan, saya boleh belanja bawa jalan-jalan ke sana.
1: Oh, I'm looking forward.
0: Dan untuk makluman, Anna dan juga Green Man, pantai ni memang orang kata antara port santai favorite lah penduduk di Kuantan. Dan lokasi dia dekat kawasan Kempadang dan tak jauh lah dari Bandar Kuantan ni kan. Dan what is special kat sini, suasana dia lebih tenang dan santai. Dia ada vibe kampung-kampung sikit lah. Jadi memang sesuai lah untuk you all kalau nak datang sini. Nak lari sekejap daripada suasana bandar tu kan. Dan dari sini juga ramai keluarga datang sini untuk piknik dan mandi-mandi kan. Sebab kawasan air dia agak cetek, tak terlalu dalam. Jadi pada setiap petang memang meriah lah kan. Ada yang jogging, ada yang main apa, layang-layang kan, main bola pantai juga. Yang sekadar orang kata duduk-duduk habiskan masa pada waktu petang kan.
1: Nice. Quality time dengan family.
0: Betul.
1: Yeah.
0: Dan sekarang ni juga kalau kita apa ni, untuk Green Man dan juga Anna, sekarang ni ramai content creator kan. Datang ke sana nak buat content sebab sunset dekat Pantai Sepat ni memang cantik.
2: Bukan saja nak buat content, nak letak apa, buat wedding picture ke.
0: Betul.
1: Dia, Anna thinking of wedding dia.
0: Anna ada itu dah ke arah itu ke sekarang?
2: Apa sekarang kita on air lah. Kita stick to our topic boleh, cik.
0: Okay, kita back to Pantai Sepat tadi kan. Lepas kita jalan-jalan tepi pantai, bolehlah kita cari keropok leko panas.
2: I love keropok leko.
0: Yes, ada sotong celup tepung ataupun air kelapa kan. Sebab kadang-kadang Green Man and Anna, kadang-kadang sometimes benda-benda simple macam ni yang boleh buat kita rasa tenang.
1: Betul
2: kan?
1: Betul. The sotong yang you mentioned tu, yang dia bagi the kepala tak? Kepala sotong.
0: Ada sekali kepala.
1: Ada kan?
2: Ni gang kepala sotong lah.
1: Kepala is the best part. Really, Anna. Yes, you ask Ben.
0: I agree dengan Green Man. Dan kalau you nak tahu, kalau you datang Pahang, kalau you makan ikan patin, the best part ialah kepala dia.
1: Kepala.
0: Ikan patin, the best part is kepala dia.
1: Betul. Tapi it's so funny. Macam I saw a documentary a few days ago. Dekat setengah negara kat luar tu, bila makan kepala tu, dia macam, you makan kepala? You know, like they throw away the kepala.
2: Disgusting
1: lah,
2: jijik lah.
1: Or they use the kepala for cat food lah. Bukan yang diorang makan. I cakap, kat sini kita buat kari.
2: Kari kepala ikan lah.
0: Diorang tak biasa kan. Betul. Okay, the next pantai I choose for petang ni, kalau sebut pantai paling famous kat Kuantan pula, mestilah Teluk Cempedak.
2: Cempedak. Ada cempedak tak ke sana tu?
0: Tapi I rasa lah history dia ada pokok cempedak.
2: Ada
0: dulu.
2: Pokok lah.
0: Maybe.
1: Okay. Teluk cempedak.
0: Ya, yeah, dan pantai ni sebenarnya menjadi ikon Bandar Kuantan sejak dulu lagi. Zaman saya tak ada pun lagi kan. Jadi kalau pelancong datang ke Pahang, ini antara lokasi wajib lah. Tapi I rasa Green Man pernah datang kot.
1: Pernah. Yes. Teluk cempedak pernah datang, ya. Yeah.
0: Sebab location ni strategik sangat sebab dekat dengan bandar kan. Tapi yang best je dekat Teluk Cempedak ni, suasana dia hidup siang dan malam. Dia vibe dia lain sikit. Ini macam lebih kepada orang kata modern sikit lah. Agak ni sikit kan. Jadi petang-petang ramai juga orang datang jogging, ambil gambar. Sebab pemandangan sunset juga kat sini memang cantik.
1: Cantik.
0: Very nice. Kalau di Kuantan banyak angle lah kalau nak tengok sunset sebenarnya.
1: Right. And then ada tempat makanan semua kan?
0: Ada
1: disediakan. Kan? Ada. So kalau kalau listeners, pendengar-pendengar tracks dengan Pahang FM nak pergi sana, nak, you know, just to go for makan for, kan?
0: Betul.
1: Covered kan? Daripada mana-mana, all over Malaysia. If you're listening, go down there and have a good time.
2: Yes,
1: yeah.
2: Cempedak.
1: Alright.
0: Dan waktu malam pula lebih meriah dengan persembahan. Ada buskers, ada orang ramai datang kan. Jadi malam tak sunyi lah kalau datang Kuantan sekarang. Kalau dulu 10 years ago mungkin bila pelancong datang dia akan rasa sikit sunyi, nak pergi mana kan. Tapi sekarang memang banyak lah, banyak-banyak apa event dan juga tempat-tempat menarik lah yang kita boleh singgah dan pergi kan. Baik, orang kata. Dan sekarang ni juga TC juga lokasi favourite lah untuk content creator juga, untuk outdoor photoshoot. Jadi kalau ujung minggu memang meriah lah dengan pelancong dari luar Pahang yang datang menikmati suasana pantai. Best tak saya cerita?
2: Memang sangat. But I especially I love the pantai.
1: I'm listening to Ben talk. I cannot talk. I'm just listening.
2: Yeah, like, tell us more. We want to know more.
1: I'm mesmerized. Yes.
0: Okay, last saya nak bagi satu lagi pantai. Nak tak?
2: Of course.
0: Sebab kita banyak pantai. Rugi kita tak kongsikan dengan pendengar tracks.
1: Betul.
0: Dan satu lagi pantai menarik dekat Kuantan ialah Pantai Batu Hitam.
2: Batu hitam.
0: Yes, batu dia hitam. Okay, kenapa?
1: Ada history tak?
0: Sure.
1: Kenapa?
0: I tak tahu kenapa. Saya pun tak sempat research.
2: Tak apa.
0: Ada yang tanya pada Bait kenapa nama pantai ni hitam. Okay, pantai ni unik sebab punya batu-batu hitam lah. Macam Ana cakap tadi, di kawasan pesisir pantai. Sebab itulah dipanggil Pantai Batu Hitam. Jadi kalau you drive dari Kuantan menuju ke arah Kemaman, memang akan lalu kawasan ni lah. Sebab kita Kuantan dekat dengan Terengganu kan, dengan Kemaman kan. Jadi ramai pengunjung suka datang sini sebab dia punya suasana lebih santai dan sesuai lah. Tapi jangan risau Green Man dan Anna, kalau you pergi mana-mana pantai kan, jangan risau. Bak makan memang ada.
2: Mesti ada. Mesti ada. Malaysia.
0: Ya, mesti ada.
1: Betul.
0: Itu yang bestnya kalau di Kuantan ni kan. Selain kita nikmati pemandangan pantai, kawasan berserah juga terkenal dengan makanan laut.
1: Seafood lah.
0: Seafood. Ya, seafood banyak kat sini. Jadi kalau datang sini memang rugilah kalau tak cuba macam Green Man cakap tadi, celup tepung, sotong goreng.
1: Expensive tak, Ben? Expensive
0: tak? Harga
2: okey.
0: Harga berpatutan.
1: Okay, fair. Yeah.
0: Sebab sebenarnya kan Green Man and Anna, sebenarnya kadang-kadang kita tak perlukan percutian mahal pun untuk kita recharge kita punya tenaga kan.
1: Memang quality time dengan orang yang quality you suka time. Kan.
0: Yes.
1: Itu yang paling penting kan.
0: Yes, betul.
1: And kalau company dia bagus, so tak kisah. Mana pun you'll enjoy yourself.
2: Exactly.
0: Kan? Betul.
2: I suka pilihan DJ Ben ni, pantai-pantai apa yang pertama tu apa?
0: Yang pertama tadi kita kongsikan pasal Pantai Sepat.
2: Pantai Sepat, lepas tu Teluk Cempedak.
0: Teluk Cempedak.
2: I dah ingat. Lepas tu Batu Hitam.
0: Yes.
2: I like how you did not mention those famous ones yang orang selalu pergi ni.
1: Commercial sangat.
2: But that's the best thing, right? So the commercialized ones dah ramai pergi. So kita pergi yang mana bukan ramai sangat yang akan pergi. Kita boleh, you know, luangkan masa dengan family kita. Boleh chill semua.
1: You tahu tak DJ Ben, you tahu tak lepas show kita hari ni, lepas perbualan kita ni, you tahu Anna akan buat apa tak?
0: Dia buat apa?
1: Dia akan quiz saya tau. Tadi Ben cakap
2: sebab saya nak pergi check out, nak tengok berapa lama Anna pergi sana ni.
1: Dia akan quiz I. You tahu tak? Dia jahat.
0: Dah, saya takut dia pun quiz saya. Nanti saya pun lupa apa yang cakap tadi.
2: Oops.
0: Itu antara tempat-tempat yang saya kongsikan. Orang kata kita orang kata kalau tak buat apa-apa, sekadar cukup duduk tepi pantai, dengar bunyi ombak, orang kata kan,
2: kan?
0: Dan mati angin petang. Memang
2: sangat
0: best. Rasa macam tenang.
1: Nice.
2: Yeah.
0: Tapi Green Man Anna, saya cakap jujur kat you all I duduk di Kuantan, bila I dekat pantai, so ada masa bila I nak pergi tu anytime je. Tapi I rasa macam
2: kan
0: best.
2: Itulah. You are lucky tau.
1: I'm so jealous.
2: Yeah. Sangat-sangat bertuah sebab you dapat pergi pantai bila-bila masa.
1: Betul.
2: For us, we need to drive.
1: Saya kena balik kampung sebab kampung saya Penang. Tapi memang itu kalau Penang first thing I bought mesti beach juga kan. Bila I lalu bridge tu, Penang bridge tu, bila I pass by Penang bridge, first thing I do, I put the window down.
2: Yes.
1: I must smell low tide ke high tide ke. I mesti nak bau angin apa tu? From the wind, from the sea. Yeah.
0: Yalah, betul lah kan. Itu buat dia lain sikit lah kan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya untuk Greenman dan Anna, paling penting sekali kita kena, orang kata bila kita lawat tempat-tempat begini, apa yang paling penting adalah kita jaga kebersihan kawasan pantai.
1: Betul.
0: Supaya keindahan alam semula kita terus terpelihara kan.
1: Correct.
0: Tapi saya cakap betul ni tau, Greenman and Anna, I memang nak jumpa you all datang ke Kuantan ni sebenarnya.
2: Okay, boleh.
0: You all datang sini tak apa, I got
2: Pahang dekat je sini.
0: Dekat je. Tak ada alasan.
2: Lepas tu Greenland ni dia pun ada kereta besar, boleh lah.
1: Saya bawa lori lah untuk anak. Dia ingat telur cempedak, banyak cempedak. I better bring lori kan untuk dia. Oh, tapi nice. Yeah, it's interesting thing. Especially untuk pendengar macam Ben cakap di awal permulaan our show tadi. Yang pentingnya orang boleh pergi holiday and don't have to spend a lot of money.
0: Yeah.
1: Betul tak? Kan? So it's a good thing to actually check it out. Yeah.
0: Dan sebenarnya juga tahun melawat Malaysia 2026 ni, bolehlah kita lawat negeri-negeri kan. Jadi orang kata saya tak langsung, kita menyumbang juga ekonomi kepada negeri kan.
1: Betul. Local tourism.
0: Local tourism, betul.
1: Support local tourism. Yeah.
2: And this year it is Visit Malaysia 2026 as well.
0: Betul.
2: So yeah.
1: Correct.
0: Itu yang penting sebenarnya kan. Baik, Anna dan Greenman, saya rasa itu saja perkongsian kita petang ini dalam
2: cepatnya
0: program.
2: Cepatnya dah habis.
0: Sekejap je kan.
2: Kan?
0: Nak tambah lagi, saya pun tak tahulah mana lagi nak cerita.
1: Tak apa, but that was interesting. It's so interesting. Yeah, whenever I go down to Pahang, definitely I'm going to tune in the radio so and I make sure I listen to Ben.
2: Yeah, and now call up Ben. Eh, mana yang pantai tu tadi?
0: I pun lupa.
2: You better jangan lupa nanti.
0: I mesti ingat punya kan. Baik, itu sahaja perkongsian kita petang ini dalam program Silang Budaya Sesyen Berkembar Pahang FM dan juga Terakis FM. Memang santai petang ini, kita bercerita pasal pantai kan, budaya dan juga suasana menarik sekat Kuantan. Jadi terima kasih kepada Greenman dan juga Anna dari Trax FM sebab sudi bersama kami hari ini di Pang FM.
1: Thank you. Thank you very much, Ben. Terima kasih juga kepada engineer-engineer daripada Pahang FM, engineer-engineer daripada Trax FM, engineer-engineer dan producer-producer you. And everybody over there at Pahang FM. It's so nice to get to talk to you all. And from all the listeners at Trax FM, we wish you all a wonderful day and a wonderful week ahead.
0: Jadi harapnya kita dapat bersua lagi next time, lain masa. Dan terus bawakan perkongsian menarik untuk semua pendengar, sama ada di Pang FM maupun juga di Trax FM.
1: Thank you Ben. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: See you.
1: That's DJ Ben. All the
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Apa ni hatimu Azlina Aziz, baru saja berlalu menghiburkan anda, bawakan kita ke pukul 3.50 minit petang. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Pam FM yang sedang bersama kami petang ini. Baik, di mana saja anda berada, sama ada yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, mungkin dalam perjalanan hantar anak, berniaga atau sedang berehat di rumah. Terima kasih kerana terus memilih Pam FM sebagai teman setia anda. Dan petang ni cuaca agak hujan di beberapa kawasan kan. Jadi kami ingin mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati ketika

0: jalan raya.
1: Tak ada buat penunggang motosikal. Jika hujan terlalu lebat, carilah tempat berteduh dulu kan, yang lebih selamat. Jangan ambil risiko. Ingat, Insan Tersayang sedang menanti kepulangan anda di rumah. Dan untuk semua frontliner, pemandu lori, penghantar makanan, mungkin peniaga kecil kan, serta mereka yang masih bekerja ketika orang lain sudah mula berehat, kami di Pang FM ucapkan terima kasih atas usaha dan pengorbanan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya, insyaAllah. Dan awal orang kata, walau hujan membasahi bumi Pahang petang ini, semoga hati kita tetap tenang dan ceria. Jadi teruskan bersama kami kerana banyak lagu-lagu terbaik dan informasi menarik akan menanti anda pada petang ini. Dan saya nak tunaikan ada satu permintaan daripada sahabat kita, daripada Ida Jerantut. Assalamualaikum, selamat petang Ben. Waalaikumsalam. Semoga Ben dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Akan nak minta lagu Abadikan Tragedi, nyanyian ekspedisi untuk hiburan semua saudara mara dan sahabat-sahabat juga pada semua yang sedang mendengarkan Pang FM. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba tidak lama lagi. Semoga terhibur selalu. Baik, saya akan tunaikan permintaan Ida Jerantut. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Sekarang dah pukul 4.2 minit petang. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya solat paduan asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah ialah pada pukul 4.31 minit petang. Baik, sebelum itu saya nak tunaikan, ada yang hantar permintaan lagu daripada Izan dari Kemaman, nak pilih lagu Adele, Rolling in the Deep. Katanya di Kemaman hujan, samalah juga di Kuantan ni pun hujan waktu ini. So yang memandu tu hati-hati, okey. Seterusnya pada Kak Melati Nagoya Temeloh. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kak Melati Nagoya nak layan lagu Janji Kekasih nyanyian Ellie Mazlin untuk semua sahabat Pang FM yang masih ingat saya, katanya. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk DJ Ben juga. Terima kasih Kak Melati. Dan seterusnya diterima dari Kak Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Boleh Kak Kiah nak lagu, katanya, dari Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa. Lagu ni untuk semua sahabat-sahabat yang mengenali Cik Kiah, juga semua pendengar Radio Pang FM, dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Semoga Allah merahmati kita dan melakukan korban tahun ini, InsyaAllah. Terima kasih Kak Rokiah Rompin. Seterusnya diterima dari Kak Angah Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga DJ Ben sentiasa sihat-sihat selalu. Kak Angah nak dengar lagu Salam Kasihku nyanyian Dato' M. Daud Kilau. Kak Angah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Angah di mana saja berada, dan juga sahabat-sahabat pendengar Pang FM semuanya, dengan ucapan selamat petang. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Salam dari Kak Angah Jerantuk. Baik, kita terus tunaikan permintaan pada sahabat-sahabat kita. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: summer coming.
1: Two quarantine.
0: Ladies and aunts, yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM.
2: Satu jam je!
0: Carta.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Tangisan itu dari sebatang kamar.
0: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: cantik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, waktu pagi ialah waktu yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah pernah berdoa, "Wahai Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka." Orang yang bangun awal pagi ni biasanya lebih tenang, lebih tersusun dan dia lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi sidang pendengar, hari ini ramai yang berjaga sampai lewat malam. Kadang-kadang tak ada apa pun yang dibuat, tak ada keperluan pun. Akhirnya subuh terlepas, hidup jadi lebih lesu. Sidang pendengar, cubalah tidur lebih awal, bangun sebelum subuh, mulakan pagi dengan zikir dan doa. Antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta rezeki yang baik, kita mohon yang baik-baik di awal pagi, insyaallah sepanjang hari itu pasti yang baik-baik.
1: Cantiknya iman,

0: Rahsia Faham FM, satu pilihan.
1: Dengan anak bermasalah, perangainya, tingkah laku, kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatang Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada nak ajar anak kita bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran? Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan, tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak semayang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat, tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Ta'ala.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebab mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
7: Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar dapur 4.42 minit petang. Baik, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada asar kepada muslimin dan muslimat. Baik, seterusnya saya tunaikan permintaan daripada Marina Abdullah dari Sungai Karang Darat, nak minta lagu Damia Pasrah, nak tunjukkan lagu buat pendengar Pang FM di mana juga berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu di samping orang tersayang dan buat bonda tercinta Samsiah Muhammad. Jangan lupa makan ubat selalu, semoga kesihatan baik-baik aja. Terima kasih Marina Abdullah. Seterusnya diterima dari Manci 30774 Jerantut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Meniti Titian Usang, nyanyian Search. Semoga semua pendengar petang ini terhibur lah, ya katanya. Salam Adi Adha semua, ya. Baik, terima kasih Manci. Seterusnya diterima daripada Kak Asmah Seger Rauk. Kak Asmah ni tak ada ucapan, cuma nak minta lagu Aisyah Zakem Diahey. Apa ni, lagu Akalehum Akalehum, nyanyian Amir Khan, Syakar Mahadevan dan juga Udit Narayan. Jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisa, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini, yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah jernih of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takro. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: menghibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berborak santai dalam loyak pahang.
0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: 5.28 minit petang, masih bersama saya Ben dalam Zon Apa Khabar Weh. Sekejap 6 petang nanti. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih bersama saya dan sekarang ni kan, kita tahu lah sekarang ni dah cuti sekolah pun dah bermula. Jadi confirm ramai orang sekarang ni dah tengah plan nak pergi jalan-jalan kan, betul tak? Jadi tak kisahlah dekat ke jauh ke, janji dapat luangkan masa dengan family. Baik, saya nak bagi tips sikit lah kepada mereka-mereka yang perancangan mungkin nak melancong, nak berjalan kan. Okey, yang pertama perancangan awal. Tip pertama paling penting, rancang awal, jangan tunggu last minute lah baru kita nak booking hotel, nak booking tempat-tempat kita kan. Jadi semua penuh, harga pun boleh naik. Jadi kalau plan awal, kita boleh pilih tempat yang best dan lagi jimat. Dan yang kedua, tip yang kedua ialah pilih penginapan. Pilih penginapan ikut keperluan. Kalau pergi berdua atau nak santai, hotel sesuai lah kan. Tapi kalau pergi satu family besar, sebaiknya pilihlah homestay kan. Lebih luas, lebih selesa. Jadi siap boleh masak lagi kan, rasa macam duduk rumah sendiri. Baik, yang ketiga, kawal bajet. Jaga bajet ni, bercuti ni tak sepertinya kena mahal. Cari yang promo online, makan kat kedai-kedai tempatan kan. Kadang-kadang yang simple itulah paling sedap dan juga best. Baik, untuk tips seterusnya, pilih destinasi menarik. Cuba pilih tempat yang tak terlalu sesak lah. Kadang tempat kurang popular ni sebenarnya lagi tenang kan. Macam saya kongsikan tadi, di Pantai Sepat, Teluk Cepedak dan juga di Pantai Batu Hitam tu kan. Lagi seronok nak healing sebenarnya. Sebab Malaysia ni banyak tempat cantik. Dari pantai, gunung sampailah ke kampung tradisional. Baik, itu pilih destinasi menarik. Dan tip yang kelima adalah perjalanan. Dan kalau boleh, rancang perjalanan nak road trip ke, nak naik bas ke atau train, semua boleh. Yang penting perjalanan tu selesa dan kita pun tak stres kan. Jadi apapun, cuti sekolah ni ambil peluang untuk rehatkan diri dan luangkan masa dengan orang tersayang. Jadi tak perlu pergi jauh pun, yang penting kenangan tu kita nak ciptakan, okay? Jadi kepada yang nak travel tu, hati-hati jalan raya, jaga diri dan jaga keluarga. Baik, saya nak tunaikan ucapan seterusnya, diterima dari Sahidan Taker.
1: Selamat bertugas buat DJ Ben dan Conti, semoga sihat ceria. Ok Ben, saya nak lagu Warisan Bayar Tanpa Luka, luka buat keluarga saya, semoga terhibur.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Balik bersiaran di Pan FM 1 pilihan sekarang dah pun 5.53 minit petang. Dan Alhamdulillah saya sudah bersama kita dalam zon Apa Khabar Weh untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. Dan terima kasih banyak-banyak buat semua pendengar setia Pan FM yang terus menemani kami dari awal hingga penghujung rancangan ini, yang mungkin mendengar di rumah, di tempat kerja, di kedai, dan juga yang sedang memandu jalan raya. Dan petang ini kita dah berkongsi macam-macam cerita, lagu-lagu menarik, dan semoga sedikit sebanyak dapat menceriakan hati anda semua. Dan kalau sekarang anda masih dalam perjalanan, terus orang kata berhati-hati memandu, terutama dalam keadaan cuaca hujan dan jalan yang licin ni kan, jadi biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan abu yang sedang berehat bersama keluarga di rumah, semoga petang anda dipenuhi ketenangan dan keceriaan. Dan untuk yang masih bekerja atau bertugas pada petang ini, kami kirimkan semangat dan doa agar terus semuanya dipermudahkan. Dan saya mewakili seluruh warga kerja Pan FM memohon maaf andai ada kekurangan sepanjang bersiaran hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang itu daripada kami sendiri. Dan saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini terus bersama DJ Fatin dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Hanya di Pan FM, banyak lagi perkongsian menarik dan lagu terbaik untuk temani anda hingga malam nanti. Saya undur diri dulu, jumpa lagi dalam Zon Apa Khabar akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda indah selalu. Assalamualaikum.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: This is Darumamur.
6: Mahang FM, kebanggaan kita.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, satu pilihan. Baik, assalamualaikum dan juga selamat petang untuk anda. Terima kasih ya yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Dah pun menghampiri ke jam 6.6 minit petang. Jadi apa-apa pun edisi Sabtu pada hari ini 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, jadi apa-apa pun terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami kan. Terutama untuk anda juga kan, kita baru sahaja tadi bersama dengan DJ Ben yang baru sahaja bertemankan anda menerusi Zon Apa Khabar Weh. Jadi untuk sahabat saya tu kan, dah habis tugasan ni, mesti perut pelapar. Anak-anak sekarang kan hujan di Kuantan ni. Okey, jadi selamat memandulah dan semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, dan tak lupa juga untuk anda yang setia mendengarkan kami, mungkin yang sedang berada dalam kenderaan kan. Biasalah bila hari cuti macam ni, dah start cuti sekolah, ada yang dah mengambil cuti untuk pulang ke kampung halaman kan. Kerana apa, tak lama lagi sama-sama kita akan menyambut pula Hari Raya Aidiladha. Okey, dan juga pastinya untuk anda mengambil peluang juga kan pada hari ini, katanya nak pulang ke kampung lah Fatin. Kan semalam kita bekerja lagi, hari ini kita cuti. Jadi kita sambung lah sampai hari Rabu, hari Khamis nanti baru kita masuk kerja balik katanya. Ataupun mungkin ada yang sambung terus ke sampai hari Jumaat kan. Jadi apa-apa pun untuk anda, walau di mana jua anda berada, saya doakan ya selamat, semoga anda selamatlah sampai ke destinasi. Okey, dan juga kalau di Kuantan ni sebenarnya baru lepas hujan, baru reda lah kata orang kan. Renyai-renyai juga tu kalau di jalan Kuantan ni, jalan pun agak licin tu. Jadi untuk anda bagaimana pula keadaan cuacanya? Moga baik-baik sahajalah ya. Jadi kadang-kadang bila hujan turun ni kan, memang kita gembira lah kan. Ada orang sukanya lah hujan malam, orang kata petang-petang macam ni kan, kita masak jemput, buat air kopi, wah sedapnya kan, sambil layan-layan hujan kan. Dan dalam kata orang tu bercerita tentang titisan hujan kan, makna setiap titisan hujan itu ada keberkatan, ada rezeki, ada kehidupan. Sebab itu bila hujan turun, jangan sesekali kita mengeluh kan. Mungkin pada saat itu ada doa seseorang yang sedang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujan ini mengajar kita tentang sabar. Jadi selebat mana pun hujan, akhirnya akan reda juga. Segelap mana pun awan, akhirnya akan muncul pelangi. Jadi kalau hari ini hidup kita ni terasa berat sangat, jadi percaya rahmat Allah itu sebenarnya sangat luas dan sentiasa dekat dengan kita. Dan ketika hujan turun, Rasulullah SAW juga mengajar kita untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafian, kan, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Jadi mudah-mudahanlah kan hujan yang turun hari ini membawa kita ketenangan dalam hati, keberkatan dalam rezeki kita dan rahmat untuk seluruh kehidupan kita, insyaAllah. Okay? Jadi untuk anda juga jangan lupa, banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan untuk anda pada petang ini. Jomlah kita nak teruskan lagi hiburan. Untuk anda yang berada di rumah ke, yang berada di tempat kerja ke kan, selamatlah melakukan segala apa tugasan anda. Okay, jom kita nak teruskan lagi bersama dengan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan hujan. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Bakti RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Itu dia sprinter dan pesanan buat kekasih membawa kita ke jam 6.22 minit petang. Jadi selamat petang untuk anda. Terima kasih mana masih lagi bersama dengan kami. Karena mana tahu ada juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jadi kalau anda yang belum tahu lagi kan apa tu RTM Click, Fatin, sebenarnya RTM Click ni anda boleh mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Cuma anda kena pastikan yang anda perlu ada internet sahaja. Dan jangan risau, anda boleh muat turun di aplikasi App Store mahupun di Google Play Store. Dan juga anda tak perlu risaulah kerana tidak memerlukan sebarang pembayaran. Betul-betul percuma sahaja untuk anda. Bukan setakat boleh dengarkan kami, tapi anda juga boleh menonton TV 1, TV 2, TV OK, kan? Jadi macam-macam lah, anda boleh saksikan berita. Kalau macam sekarang ini di TV 1 ada slot Iqra, jadi sangat sesuai lah untuk adik-adik kita kan yang nak belajar mengaji. Okey, dan juga ini dia saya nak kongsikan untuk anda, di mana Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksab Malaysia, dan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang, mereka nak menjemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Maksab 2026. Dan sebenarnya program ini telah pun bermula pada 21 Mei lagi, kan? Okey, dan akan berakhir pada hari esok. Jadi mungkin ada yang macam lah tak tahu rupanya ada festival dekat Unique Size. Jadi kalau anda yang nak datang, boleh datang ke Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, itu Unique Size Kuantan Pahang. Okey, dan juga katanya pada hari esok akan diadakan jualan rahmah madani. Kalau ada siapa-siapa yang mungkin nak mendapatkan harga yang rahmah pada hari esok, boleh datang bermula jam 8 pagi. Okey, dan akan berakhir sampai jam 1 tengah hari sahaja di perkarangan Masjid Unique Size Kuantan Pahang. Dan juga untuk anda yang nak memeriahkan lagi Festival Kesenian Islam Maksab 2026, sama-sama kita meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasa nilai-nilai Islam. Masuk tu jangan risau, kerana ianya juga adalah percuma untuk anda. Okey, dan selepas ini tepat jam 6.30 minit petang kan, macam biasa kita akan ikuti menerusi ruangan Sri Kandi kita. Dan kalau anda nak tahu siapakah Sri Kandi yang akan kita kongsikan kepada anda, nantikan selepas ini.

0: ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Serikandi
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Safiyah binti Abdul Muttalib.
4: Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu kepada Zubair Al-Awwam, ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair Al-Awwam merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zubair ini merupakan antara pemuda yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masuk ke syurga. Safiyah binti Abdul Muttalib telah memeluk agama Islam ketika beliau masih lagi di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan mengajak memeluk agama Islam kepada Safiyah, Safiyah dapat merasakan betapa kasihnya baginda Rasulullah kepada dirinya. Selepas memeluk agama Islam, Safiyah sentiasa berusaha menjadi umat Islam yang baik, taat melaksanakan segala perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah semata-mata kerana Allah. Walau bagaimanapun, akibat daripada tekanan hidup oleh kabilahnya sendiri, Safiyah akhirnya berhijrah ke Madinah. Sri Kandi ini merupakan seorang bangsawan sebelum memeluk agama Islam. Namun kuatnya tekad menyelamatkan akidah ikatan ini, dia berhijrah dengan sedikit sahaja hartanya. Akibat penghijrahan itu, ketika di Madinah Al-Munawarah, Safiyah hidup susah sebagai seorang yang miskin. Namun, Maha Suci Allah, kaum Ansar yang menyambut baik kaum Muhajirin telah bersungguh-sungguh memastikan kaum Muhajirin ini selesa walaupun kaum Ansar berkorban harta benda mereka sendiri. Safiyah merupakan seorang wanita yang sangat berani. Ketika berlakunya perang Uhud, Safiyah mengambil kesempatan untuk turut serta berbakti bersama kaum muslimah yang lain sebagai wanita-wanita yang merawat para pejuang yang terluka kesan peperangan. Bahkan Safiyah yang tinggal bersama-sama membantu menyiapkan peralatan perang yang akan digunakan ketika berperang. Dalam perang Uhud, saudara kandung Safiyah iaitu Hamzah telah sama-sama turun untuk berperang. Namun takdir Allah, Hamzah telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Badannya telah dicincang oleh pihak musuh. Tatkala sampai perkabaran tersebut kepada Safiyah, dia bangun, mengambil pedang dan tombak lalu terus menuju ke medan perang. Langsung tidak masuk sebarang ketakutan dalam diri dia. Ketika itu tekad untuk membunuh mereka yang telah membunuh saudaranya Hamzah. Rasulullah risau akan keadaan Safiyah, lalu memanggil Zubair. Zubair, lihat ibumu, lihat ibumu. Namun akibat kemarahan Safiyah ketika itu, dia tidak mendengar kata-kata anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Zubair membiarkan Safiyah yang sedang bersedih. Ketika Safiyah melihat sekujur tubuh Hamzah yang teruk disiksa, perutnya terkeluar dari tubuh, kedua telinganya dipotong dan hidungnya putus disayat. Sedih melihat keadaan saudara kandungnya, Safiyah ambil sehelai kain lalu menutup sekujur tubuh Hamzah yang tidak lagi bernyawa. Bagi bersedia menghadapi perang Khandaq, kaum muslimin telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bagi menggali parit. Risau akan muslimah yang tinggal di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan semua wanita dan kanak-kanak untuk tinggal di sebuah benteng pertahanan yang bernama Fariq. Bagi menjaga keselamatan kaum muslimah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjaga kaum wanita dan kanak-kanak. Hasan bin Sabit merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat bijak mempertahankan Nabi dengan bakatnya yang tersendiri sebagai penyair dan penyajak. Walau bagaimanapun, Hasan memiliki tubuh badan yang lemah, kerap sakit, dan Yahudi tahu akan keadaan tersebut. Yahudi yang tinggal di kota Madinah mendapat perkabaran bahawa semua kaum Muslimin telah keluar meninggalkan kota Madinah. Oleh itu, mereka merangka serangan ke atas kaum Muslimah apabila mendapat berita mereka berlindung di Benteng Farid. Bagi tujuan berkenaan, Yahudi telah menghantar seorang lelaki untuk menyelinap masuk mengintip di dalam benteng melihat seramai manakah lelaki yang menjaga Benteng Farid tadi. Kebetulan, ketika Yahudi berkenaan sedang berusaha memanjat tembok, Safiyah dan Hasan bin Sabit nampak. Lalu Safiyah terus memukul sehingga mati lelaki Yahudi berkenaan. Safiyah kemudiannya mengambil pedang, lalu memenggal kepalanya dan mencabut baju yang dipakai Yahudi tersebut, lalu campak keluar ke Benteng Farid. Kebijaksanaan Safiyah ini menggambarkan ibarat ramai lelaki sedang menjaga wanita-wanita di dalam tersebut. Lalu datang ketakutan kepada Yahudi-Yahudi yang lain untuk turut menyerang. Lalu mereka tidak menyerang. Kebijaksanaan Safiyah inilah rupa-rupanya menyelamatkan semua wanita dan kanak-kanak yang sedang berlindung di Benteng Farid. Seri Kandi hebat ini, jenazahnya disolatkan oleh orang ramai dan akhirnya dikebumikan di perkuburan Balkit.
0: Kisah wanita hebat dalam Seri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Izinkan aku melafazkan
1: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Pak Mai FM, satu pilihan. Alhamdulillah, dah pun dah nama 44 minit petang. Terima kasih untuk anda yang mungkin sedang dalam pemanduan pada petang ini. Saya doakan semoga selamat sampailah ke destinasi ya. Dan katanya juga pada hari ini mungkin ada yang mengambil peluang kan untuk pulang ke kampung halaman. Dah cuti-cuti macam ni juga kan. Biasalah bila cuti sekolah, pasti juga di jalan raya akan mengalami kesesakan lalu lintas sebab ramai yang mengambil peluang kan untuk pulang ke kampung halaman. Lagi-lagi hari ini pula hari Minggu. Jadi nak bawa lah anak-anak tu pergi berjalan-jalan. Tapi pastinya juga untuk anda yang sedang dalam pemanduan, jangan lupa untuk sentiasa memakai tali pinggang keledar anda walaupun destinasi itu hanya dalam beberapa meter sahaja daripada rumah anda. Kan? Okay, dan juga sambil-sambil tu saya nak bercakap juga tentang sesuatu perkongsian yang sangat menarik, di mana mungkin ada yang dah tahu dan mungkin juga ada yang tak tahu lagi mengenai ini. Okay, kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita, pernah tak kita biasa menyebut sesuatu tu tanpa kita benar-benar memahami maksud di sebaliknya? Kalau contoh kawan kita yang bukan Islam meninggal dunia, kan ucapan kita adalah salah satunya RIP, kan? Okay, apabila mendapat berita kematian kawan-kawan kita mungkin kan, ataupun yang dikenali di sekeliling kita yang bukan Islam. Jadi RIP itu membawa maksud rest in peace, okay, ataupun semoga tenang dalam damai. Tapi dalam Islam, sebahagian ulama berpandangan bahawa ucapan ini berbentuk doa untuk akhirat. Sebab itu orang Islam diajar supaya menjaga batas dalam setiap ucapan. Tetapi Islam juga adalah agama yang penuh adab dan kasih sayang. Kan? Kita tetap diajar untuk menghormati perasaan keluarga si mati, menjaga hubungan sesama manusia dan menunjukkan empati. Jadi apa yang kita boleh sebutkan kalau bukan RIP? Jadi mungkin awak mahu boleh sebutkan takziah untuk keluarga. Saya turut bersedih atas pemergian beliau. Ataupun semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Kan? Maksudnya kita masih lagi menghormati, tetapi dalam masa yang sama kita menjaga batas syariat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, engkau tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi ayat inilah yang mengingatkan kita bahawa seorang Muslim itu perlu menjaga prinsip akidah walau dalam ucapan percakapan harian. Kalau bukan, kadang-kadang bukan niat kita salah, cuma ilmu tu belum sampai lagi. Jadi saya kongsikan kepada anda sebab mungkin ada juga yang tak tahu lagi kan. Sebab itu penting untuk kita saling mengingati dengan hikmah, bukan dengan menghukum. Sebab Islam tak pernah ajar kita untuk menjadi kasar, tetapi Islam ajar kita untuk lembut dalam adab dan tegas dalam prinsip. Okey, jadi saya tinggalkan kata-kata untuk anda sebelum kita nak melangkah ke jam yang kedua. Beradablah dengan semua orang, tetapi tetaplah taat pada batas agama. Okey, dan juga masuknya waktu solat fardu maghrib pada hari ini insyaAllah pada jam 7.14 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: Sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, waktu pagi ialah waktu yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah pernah berdoa, "Wahai Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka." Orang yang bangun awal pagi ni biasanya lebih tenang, lebih tersusun dan dia lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi sidang pendengar, hari ini ramai yang berjaga sampai lewat malam. Kadang-kadang tak ada apa pun yang dibuat, tak ada keperluan pun. Akhirnya subuh terlepas, hidup jadi lebih lesu. Sidang pendengar, cubalah tidur lebih awal, bangun sebelum subuh, mulakan pagi dengan zikir dan doa. Antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta rezeki yang baik, kita mohon yang baik-baik di awal pagi, insyaallah sepanjang hari itu pasti yang baik-baik.
1: Cantiknya iman.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ثاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nurul Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
2: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
3: Sesungguhnya
2: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, Satu Pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berapa ramai di antara kita pernah berkata dalam hati, nantilah kalau ada masa aku akan berubahlah. Bila aku dah betul-betul bersedia, nanti aku akan berubah. Nanti aku jagalah solat ni. Dan bila hidup aku dah teratur, nanti aku okeylah, boleh nak pergi masjid dan sebagainya. Dan tanpa kita sedar bahawa nanti itu menjadi suatu alasan yang tidak pernah berakhir sebenarnya. Hakikatnya, kita tidak perlu tunggu sempurna untuk kita mula berubah. Kerana perubahan itu sendiri adalah suatu jalan untuk menuju kesempurnaan. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Dan mari sama-sama kita perhatikan ayat ini. Allah tidak minta kita jadi sempurna dulu, tetapi Allah minta kita untuk mula melakukan perubahan. Kadang-kadang kita rasa kita banyak dosa, malu nak dekat dengan Allah. Tapi dalam tauhid sebenarnya, Allah itu bukan maha menghukum. Allah juga maha pengampun. Allah menerima taubat. Allah maha menerima taubat. Allah firman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Az-Zumar ayat 53. Maknanya, hidup kita jangan putus asa. Itu bukan sekadar ayat. Itu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah kepada kita semua. Dan sekarang ini, mari sama-sama kita cuba untuk tanya pada diri kita satu soalan yang mudah. Apa satu perubahan kecil yang aku boleh mulakan pada hari ini? Bukan esok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Mungkin tambahkan satu solat di awal waktu. Mungkin kurangkan satu dosa yang biasa kita buat. Mungkin tambahkan satu zikir sebelum kita tidur. Kecil tetapi konsisten. Kerana dalam Islam, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang berterusan, walaupun sedikit. Sedang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi memang kenapa kita bertangguh? Syaitan ni memang suka kita bertangguh. Kerana dia tahu orang yang bertangguh tidak akan berubah. Tetapi orang yang mula walaupun perlahan akan sampai juga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tunggu sempurna, kerana kita tidak akan pernah sempurna. Tetapi kita boleh untuk sentiasa memperbaiki diri. Kita mulakan hari ini walaupun kecil, kerana mungkin langkah yang kecil itu ia akan membawa kita kepada suatu rahmat Allah yang besar. Sekian, moga Allah kuatkan langkah kita untuk kita berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjarannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam untuk anda. Baik, dah pun 7.46 minit malam ini dan Fatin masih lagi bertemankan anda menerusi Zon Nurani sehingga jam 9 malam nanti. Again, dan pastinya juga untuk anda pada malam ini diharapkan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Kan mungkin ada juga yang mendengarkan kami di rumah. Ada juga yang sedang berada dalam kenderaan. Almaklumlah kan, mungkin hari ini ada yang mengambil peluang kan ajak anak-anak ataupun mungkin anda sedang keluar bersama dengan rakan-rakan anda untuk menikmati hari cuti anda pada hari ini. Okay, tak lupa jugalah selamat berhujung minggu untuk anda yang bercuti dan juga untuk anda yang bekerja macam saya kan. Selamat bekerjalah untuk anda. Dan sepanjang 3 jam saya bersama dengan anda sehingga jam 9 malam nanti, ada banyak lagi perkongsian yang menarik. Seperti sekejap sahaja lagi, tepat jam 8 malam, okay, saya akan kongsikan untuk anda khabar ringkas. Kita ada antara cerita-cerita berita yang menariknya khususnya di negeri Pahang, insyaAllah. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda pada malam ini bersama dengan Kangin Band. Ini dia untuk anda, Cinta Terlarang. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Fatina Suarashid dalam khabar ringkas 23 Mei 2026. Kerajaan Pahang berhasrat untuk menjadikan Bukit Fraser sebagai modal pengurusan ekosistem tanah tinggi terbaik di Malaysia. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Leong Yuman berkata dalam memastikan hasrat tersebut tercapai, Kerajaan Negeri telah menubuhkan perbananan Taman Negeri Pahang bagi usaha pemuliharaan dan pemeliharaan kawasan semula jadi di negeri ini. Pasport Malaysia Antarabangsa PME versi baru mula diperkenalkan sejak secara berperingkat bermula 1 Jun ini dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat untuk perlindungan dokumen yang lebih kukuh. Bagaimanapun, pasport sedia ada masih boleh digunakan hingga tamat tempoh manakala permohonan pasport yang baru boleh dibuat secara dalam talian. Seramai 10 orang pesalah yang dijatuhi hukuman menjalani Perintah Khidmat Masyarakat PKM di Esplanade Temeloh pagi tadi. Mereka ditugaskan melaksanakan kerja-kerja pembersihan termasuk menyapu dan mengutip sampah. Seramai 68 orang warga Indonesia yang selesai menjalani hukuman di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dipindahkan dari Depot Imigresen Kemayan berpulang ke negara asal. Proses pemindahan adalah melalui jalan laut dari Pelabuhan Pasir Gudang Johor ke Batam, Indonesia. Jabatan Pertanian Negeri Pahang membuka permohonan sewaan bengkel pemprosesan makanan di Akademi Usahawan Tani Maran kepada usahawan tani yang layak. Permohonan ini terbuka sehingga 5 Jun 2026 bagi usahawan berdaftar SSM yang memenuhi syarat ditetapkan. Baik, sekian khabar ringkas 23 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dengarkan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam untuk anda. Terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan kami. Dan tak lupa juga untuk anda pada malam ini mungkin sedang mendengarkan kami di Pekan 104.1 MHz. Begitu juga untuk anda yang menggunakan RTM Click yang sedang mendengarkan kami juga. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun, apa kata anda muat turun sekarang? Dan jangan risau kerana ianya betul-betul percuma. Okay? Dan pastinya juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami yang mana nak kata mengetahui dengan lebih lanjut lagi bagaimana info-info yang kami kongsikan untuk anda, boleh ikuti di empat laman sosial. Kita ada Facebook, TikTok, Instagram dan juga di laman X. Dengan hanya membuat carian Pahang FM sahaja. Okay, jadi untuk anda yang sedang berehat di rumah kan, selamat berehatlah. Mungkin ada juga akak-akak kita yang sedang mendengarkan kami ni kan. Mungkin sedang minum malam ke, makan malam ke tu. Kan, jadi selamat menjamu selera lah untuk anda ya. Yang mana berada dalam kenderaan pula katanya sedang bersiap-siap ni ha dekat rumah. Kejap lagi kita nak keluar. Banyak ni tempat nak pergi katanya. Biasalah cuti-cuti sekolah macam ni. Inilah kesempatan yang boleh bawa anak keluar berjalan-jalan katanya. Tapi apa-apa pun untuk anda, berhati-hatilah ya di jalan raya. Walaupun tempat itu dekat sahaja dengan anda, tali pinggang tu jangan sentiasalah pakai dan jangan lupa ya. Okey, dan pastinya juga di jam ini insyaAllah nanti tepat jam 8.30 minit malam, macam biasa Marathon Hits akan kita putarkan untuk anda, lagu-lagu tanpa henti. Dan juga insyaAllah di jam ini ada pelbagai lagi info yang akan saya kongsikan kepada anda. Okey, jom kita rasa sekali lagi hiburan bersama dengan SC12. Ini dia untuk anda, biarkan jatuh cinta.

0: Wah, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersih.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.
1: Pagi Pahang FM, satu pilihan anda pun 8.15 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Okeylah, tak lama lagi kita akan sama-sama kan merayakan Hari Raya Aidiladha. Jadi, sempena dengan menjelang musim perayaan Aidiladha ni, kita pastinya jugalah semua akan teruja, akan gembira sekali untuk pulang ke kampung halaman kan, bertemu dengan keluarga tercinta. Yelah, Aidilfitri itu tak dapat pulang. Jadi Aidiladha ni alhamdulillah dapat peluang bercuti kan. Tetapi dalam kegembiraan itu jugalah keselamatan di jalan raya ni kan, janganlah sesekali diabaikan. Jadi kita Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ ada memaklumkan bahawa Ops Aidiladha akan dijalankan bermula pada hari esok, okay, iaitu 24 sehingga 31 Mei. Dan menariknya, penggunaan drone akan dimaksimumkan bagi memantau kesalahan jalan raya, terutama di kawasan hotspot dan lebuh raya utama. Jadi sekarang ni JPJ menggunakan teknologi drone untuk membantu pihak berkuasa mengesan pelbagai kesalahan. Contoh, kalau awak memotong di garisan berkembar ke, menggunakan telefon ketika memandu, okay, memandu di lorong kecemasan, dan juga kesalahan yang boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain kan. Jadi sempena dengan hari raya kan yang akan datang, kalaupun anda memandu pada hari esok lah kan startnya balik kampung, jadi pastikan kenderaan anda juga diperiksa lebih awal kan. Rehat secukupnya lah sebelum memandu tu. Kalau rasa macam penat sangat, berehat lah ya dekat mana-mana tempat R&R kan. Jangan tergesa-gesa dan juga patuhi peraturan jalan raya. Tak apa, biar kita sampai lambat asalkan selamat. Okey, dan juga sebenarnya bagus juga kan dengan adanya pemantauan drone ni, ia juga menjadi satu peringatan untuk kita semua supaya pengguna jalan raya, supaya kita lebih berhemah dan bertanggungjawab ketika memandu. Okeylah, untuk anda juga yang sedang memandu pada malam ni, Fatin doakan semoga kita semua sentiasa dipermudahkan, dilindungi Allah, dan selamat tibalah ke destinasi anda bersama dengan insan yang tersayang. Ingat tu, warmer nanti 24 sampai 31 tu, jangan lupa kan pakai tali pinggan keledar, jangan main phone ketika memandu. Nanti padah kan, tak pasal kena saman pulak waktu raya. Okeylah, jom kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Cendrawasih bersama di Hari Raya. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, waktu pagi ialah waktu yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah pernah berdoa, "Wahai Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka." Orang yang bangun awal pagi ni biasanya lebih tenang, lebih tersusun dan dia lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi sidang pendengar, hari ini ramai yang berjaga sampai lewat malam. Kadang-kadang tak ada apa pun yang dibuat, tak ada keperluan pun. Akhirnya subuh terlepas, hidup jadi lebih lesu. Sidang pendengar, cubalah tidur lebih awal, bangun sebelum subuh, mulakan pagi dengan zikir dan doa. Antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta rezeki yang baik, kita mohon yang baik-baik di awal pagi. InsyaAllah sepanjang hari itu pasti yang baik-baik.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Izinkan aku melafazkan kata, bicara hati.
5: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pahang FM, satu pilihan.
6: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
5: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Pahang FM, satu pilihan.
7: Baik, alhamdulillah dah pukul 8.35 minit malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Ada Fatin masih lagi bersama dengan anda sehingga jam 9 malam nanti. Dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan kami di rumah ataupun di pejabat kan, yang berada di pejabat tu, selamat bekerja lah untuk anda. Mungkin ada juga kan yang katanya shift sampai 12.30 malam, ada juga disambung sampai 6 pagi esok. Jadi selamat bekerja lah untuk anda, selamat berhujung minggu juga untuk anda yang sedang bercuti pada hari ini. Katanya ambil sambung cuti sampai ke hari raya nanti, kan katanya ambil part jugalah untuk korban tahun ni kan. Alhamdulillah, rezeki kan awak mer kan. Tapi apa-apa pun untuk anda yang mendengarkan kami pada malam ini juga, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Dan macam biasa di jam ini sehingga 9 malam nanti, kita akan berada dalam Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.
7: Ya, saya akan putarkan lagu-lagu untuk anda, lagu tanpa henti sehingga jam 9 malam nanti. Okey, apa-apa pun untuk malam ini, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita bersama dengan Misha Umar dan juga Andy Fat Poppy. Ini dia untuk anda, sembunyi. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Itu dia Romance Band dengan Ku Ingin Kamu, membawa kita ke jam 8.52 minit malam. Dan nampaknya sampai di sini sahajalah pertemuan kita untuk malam ini menerusi Zon Nurani. Dan juga saya nak ucapkan selamat berhujung minggu untuk anda yang sedang bercuti pada hari ini. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja tu kan, selamat bekerja untuk anda. Okey, dan sebelum saya undur diri, sebentar sahaja lagi DJ Atirah yang akan bersama dengan anda menerusi Zon Inspirasi sehingga jam 12.30 malam. Okeylah, apa-apa pun kita jumpa lagi semua. Bye-bye dan Assalamualaikum.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di R&R Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan R&R Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan. Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghirupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng. Beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat malam, salam hujung minggu, selamat berehat semuanya. Hari ini menerusi Zon Nurani, anda bertemankan bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Peliklah kebiasaannya kalau dengar pagi-pagi mesti Atira Wahab. Tapi ni waktu malam ya. Hari ini saya bertukar dengan Nasyik. Nasyik kata ada hal katanya. Saya bantu beliau lah risaunya ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Tak apa, tak mengapa. Yang pastinya saya harap anda semua sudi teman saya. Okay? Terima kasih jugalah kepada rakan setugas Fatin Nasuha yang bersama-sama dengan anda menerusi Zon Nurani. Selamat berehat buat rakan setugas kita. Berhati-hati memandu. Okay? Ingat yang tercinta Hezri dan anak kecil tu. Okay? Dan juga buat anda berhati-hati memandu, ingat keluarga anda sedang menanti. Mungkin hari ini ada dalam perjalanan yang jauh nunggan. Anak-anak lagi sekarang dah bermula cuti persekolahan. Untuk hari Sabtu hari ini 23 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa, jam yang pertama hari ini pukul 9.30 malam kita ada info sukan nak kongsi bersama-sama dengan anda. Dan sekejap saja lagi pukul 10 malam

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Let's go. Terima kasih kepada anda, Kontrol Skokal, setia bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 9.30 minit pagi. Jom sama-sama kita dengarkan untuk info sukan kita hari ini. Dan menerusi berita harian, Wan Arif Roy King mohon maaf gagal hadiah final Malaysia. Beregu lelaki negara Wan Arif Wan Junaidi Roy King memohon maaf kepada penyokong tanah air selepas gagal merealisasikan impian final sesama wakil Malaysia pada Master Malaysia di Arena Unified Bukit Jalil hari ini. Dan pasangan negara itu terpaksa melupakan hasrat ke final selepas tewas 19-21, 17-21 kepada gandingan Denmark Daniel Ladegaard Man Vestergaard pada aksi separuh akhir yang berlangsung selama 49 minit. Arif juga kongsikan mereka sudah memberikan segala-galanya di gelanggang namun lawan tampil lebih baik selain faktor keletihan mula dirasai ketika perlawanan berlangsung. Okey, itu yang dikongsikan dan yang seterusnya ini. Arif Aiman bakal tamatkan zaman bujang. Bintang sensasi Johor Darul Ta'zim JDT Arif Aiman Hanapi akan menamatkan zaman bujangnya apabila dijadualkan melangsungkan perkahwinan pada 25 Mei ini. Tinggal lagi 2 hari sahaja lagi, okey? Dan perkara itu mula hangat diperkatakan peminat bola sepak tempatan selepas sekepingkar jemputan perkahwinan pemain sayap kebangsaan itu tular di media sosial sejak malam tadi. Dan menerusi kad jemputan berkenaan, Arif Aiman dilaporkan bakal disatukan dengan pilihan hatinya, Nurul Aliyah Natasha Mat Hairul Syahri dalam satu majlis yang akan berlangsung di Johor Bahru. Malah pemilik JDT yang juga pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dilaporkan antara individu kenamaan yang dijangka menghadiri majlis bersejarah pemain yang berusia 23 tahun itu. Tahniah diucapkan, okay? Dan moga-moga perkahwinan yang bakal dibina kekal ke jannah, okay? Dan dipermudah segala urusan. Okey, yang seterusnya ini, Nadia Bryan ramal JDT menang 4-0 sifatkan final Piala Malaysia Medan Penyatuan Rakyat. Pelakon terkenal Nadia Bryan yang tidak mahu ketinggalan menyaksikan kemeriahan final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari ini yang sedang berlangsung meramalkan pasukan kegemarannya Johor Darul Ta'zim JDT menang besar 4-0 ke atas Kuching City FC. Sebagaimana penyokong kedua-dua belah pasukan, Nadia juga sangat teruja untuk menyaksikan pertembungan kemuncak itu selain menganggap perlawanan tersebut sebagai medan terbaik dalam penyatuan rakyat Malaysia. Dia berkata bola sepak mempunyai keunikan tersendiri mampu menghimpunkan peminat sukan itu dalam semangat kebersamaan yang harmoni. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia kerana bola sepak sebenarnya menyatu padukan kita bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh negara ataupun di seluruh dunia. Ini yang telah dikongsikan ketika ditemui di pekarangan stadium. Apapun, jika anda ingin menyaksikan secara langsung Piala Malaysia 2025-2026, boleh pergi sekarang ini ataupun muat turun RTM Klik di TV OK. Anda boleh saksikan sekarang ini perlawanan Piala Malaysia 2025-2026 menerusi RTM Klik sahaja. Yang pastinya betul-betul percuma. Dan pastinya kalah menang bukan penentu kejayaan, okey? Ini adalah medan penyatuan hati rakyat Malaysia. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk kedua-dua pasukan Johor Darul Takzim JDT dan juga Kuching City FC. Buat yang terbaik, okey? Baik, seterusnya kita nak dengarkan lagu Dreamers. BTS Jungkook, kalau ingat lagi lagu ni pernah viral kan, waktu FIFA World Cup Qatar 2022. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Itu dia lagu indah Rohaila Pudar yang telah dikeluarkan pada tahun 2019. Dan sekarang ini telah membawa kita ke pukul 9.42 minit malam. Berhati-hati buat anda yang sedang memandu hari ini. Kami di sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi, okey? Dan hari ini, suka juga nak kongsi bersama-sama dengan anda kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut, anda boleh layari www.mrl.com.my. Sayangi nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Baik, seterusnya ini saya ingin realisasikan lagu permintaan daripada Awi Kuantan. Nak dengarkan lagu Dari Bawah dari Ezar Hanzi. Dan lagu ini nak minta untuk semua orang Pahang katanya. Jom layan, terus dengar Pang FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan yang mana hari ini masih belum memuat turun RTM Klik, muat turun sekarang. Okey, anda juga boleh saksikan dokumentari khas Haji dulu-dulu menerusi TV1 di RTM Klik pada 26 Mei 2026, hari Selasa, pukul 2.30 minit petang nanti. Okey, yelah, biasalah pada 27 kita dah mula meraihkan Hari Raya Korban atau pun Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1446 Hijrah, dan mungkin jugalah hari ini ada yang mengambil peluang keemasan dan mula bercuti pada hari ini dan seminggu terus genapkan terus minggu bercuti kan, bawa sekali anak-anak, bawa sekali keluarga, pergi ke rumah sanak saudara, pergi berkunjung ke rumah ataupun kampung halaman yang dah lama dah tak berkunjung kan. Nak lagi kalau di Pantai Timur ni, di Kelantan kan, Kelantan ni dia ambil peluang kalau raya tu raya betul. Kalau kita dekat Pahang ni, kita ambil peluang waktu Hari Raya Aidilfitri kan, dan kat sana memang meriah kalau Hari Raya Aidiladha-nya. Okay, baik, kejap lagi juga pukul 10 pagi, kejap lagi. Okay.

0: This is Darumamur.
1: Mahang FM, kebanggaan kita.

0: Suka dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood?
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English mein bol denge, lekin ab hum filhal jitna bhi main koshish kar raha hoon, inhone mujhse Hindi mein pucha hai.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli.
3: Ya boss.
4: Got the man with the plan right here. Bring it swagger with the man right here. Living up on sipping on beer. Yeah, clap for me.
5: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
6: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Dan dekat sini sekarang ini anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab, hari ini untuk teman anda jam yang kedua untuk edisi Sabtu kita hari ini, 23 Mei 2026, bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan Tira minta maaf jugalah ya, menerusi WhatsApp Abang FM, Kak Zai kita. Salam Tira, dah dua kali dah sebut pagi ni, malam lah ya. Tepuk-tepuk dah pipi saya ni sekarang ni. Ni waktu malam, bukan waktu pagi. Macam tu lah ya. Kalau konti pagi dah biasa, tiba-tiba waktu malam kena konti malam pula. Tapi hari ni sahaja saya bertukar dengan Nasriq Razali. Jadi saya minta maaf juga lah kepada Nasriq ya. Okey. Jadi saya minta maaf yang mana hari ni dengan pagi-pagi tadi kan. Sekali malam. Okey. Dan hari ni untuk jam yang kedua, kita ada Koli Boli yang mana nak bagikan ucapan, nak dengarkan lagu Koli Boli, nak dengarkan lagu Bollywood, lagu industri-industri Bollywood ataupun lagu industri Tamil kan, boleh sahaja hantarkan kiriman WhatsApp anda sekarang ini menerusi WhatsApp Pang FM 010-320-7448. Seperti Kak Melati Nagoya Termengeloh ni, assalamualaikum DJ yang bertugas. Kak Melati Nagoya Termengeloh nak dengar lagu Ditul Pagahi. Terima kasih ya. Oh, terima kasih. Sama-sama. Dan hari ini juga kita ada Muhammad nak dengar lagu Janam Janam, filem Dilwale, untuk hiburan sendiri. Terima kasih juga. Dan ada lagi yang menghantarkan sekejap saja lagi. Anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp untuk ucapan malam anda dan juga lagu Bollywood ataupun lagu Tamil khas untuk jam yang kedua saja. Ingat, jam yang kedua saja. Okey. Terus layan Pang FM. Satu pilihan.

Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. 10.13 minit malam hari. Itu dia lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Fiyaki Kashti Mehe. Lagu yang dinyanyikan oleh Akai Yagenik dan juga Udit Narayan. Kalau kita tengok kan tajuk filem Hindi ni, Kahona Pyahe ni, katakanlah itu cinta. Ataupun akuilah bahawa itu cinta. Kalau kita tengok pula perkataan demi perkataan pula ni, ya. Kahona, katakanlah. Ataupun cuba cakap, ya. Ataupun piar. Macam kita tahulah piar, cinta, ya. Dan juga ayatnya, hey, adakah, adalah. Ataupun itu, itu panggilnya, akuilah bahawa itu cinta. Dan filem ini sangat popular pada tahun 2000 dan merupakan debut besarlah Street Roshan bersama Amisha Patil. Lagu-lagunya pun memang boom-bam kan, meletup sana sini lagu ni kan. Dan sampai sekarang ia di kedengaran di corong-corong radio. Baik, hari ini juga kita nak putarkan ataupun kita nak siarkan lagu pilihan Kak Melati Nagoya Temeloh kita. Nak dengarkan lagu Ditu Pagahe. Orang Temeloh, Sabah. Dan hari ini juga Muhammad ni nak dengar lagu Janam Janam, filem Dilwale, untuk hiburan sendiri. Mula kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

Abang FM, satu pilihan 10.25 minit malam. Itu dia lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Arjit Singh dan juga Antara Mitra, Janam Janam. Permintaan Muhammad kita, dan juga sebentar tadi saya telah realisasikan lagu permintaan Kak Melati Nagoya Temeloh kita. Harap malam-malam anda hari ini senyum-senyum selalu ya. Waktu-waktu kita nak tidur, waktu-waktu nak rehat, layan radio pula. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Moga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah dihidangkan untuk halwa telinga anda. Baik, hari ini juga saya kongsikan juga permintaan daripada rakan pendengar kita ni. DJ Atira ke ni? Ya, saya lah ni. Kak Asma nak minta lagu Soldier Soldier, ditujukan buat semua pendengar Pang FM nombor 1 dan juga buat DJ Atira. Selamat Hari Raya Aidil Adha, hati-hati balik kampung. Terima kasihlah Kak Asma kita. Okay. Dan hari ni juga saya ingin kongsikan daripada rakan kita ni, Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ Bertugas. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Nak minta lagu Muhabbatin. Nak tujukan lagu buat pendengar Pang FM di mana jua berada, serta warga kampung Sungai Karang Pantai, dengan ucapan hippie selalu di samping orang tersayang. Dan juga buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik je. Buat ibu bonda tercinta, ingat makan ubat ikut waktu yang telah ditetapkan oleh doktor ya. Selamat malam semua. Terima kasih DJ. Selamat berkongsi. Baik, jom seketika kita nak bersama dengan lagu hiburan kita malam ni untuk seleksi Koli Boli, lagu-lagu yang kita campur untuk lagu-lagu industri perfilman Bollywood dan juga Tamil. Okay, ini dia Soldier Soldier, permintaan daripada Kak Asmah kita ni. Suaminya askor ke ni? Terus layan panggilan.

satu pilihan. Itu dia Kush Kush Hota Hai yang dinyanyikan oleh Alka, Alka Yaganik dan juga Udit Narayan. Dan kalau kita tengok keseluruhan antara lagu-lagu yang disiarkan hari ini, kebanyakannya, keseluruhannya lagu-lagu yang dilakukan oleh SRK kita, Shah Rukh Khan kita, ya. Umum memang peminat Shah Rukh Khan ni, ya. Dan kejap lagi anda juga akan dihidang

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad. Beliau berkata, mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan berperan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya tak gitu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata segelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Soho Yik 21-18, 21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, Bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Laman Penambat. Laman penambat atau dalam bahasa Inggeris landing page dieja dalam dua patah perkataan, iaitu laman penambat membawa maksud laman web tersendiri yang dicipta khusus untuk tujuan periklanan atau pemasaran fokus tunggal tanpa pautan lain. Laman penambat biasanya mempunyai satu muka laman sahaja yang akan muncul selepas pelawat mengklik satu pautan dalam email, media sosial atau iklan di laman web utama organisasi. Pantun hari ini. Pergi ke seberang berangan-rangan, membeli ikan di timbang kati. Banyak orang melarang jangan, saya seorang mengikut hati. Pergi ke seberang naik perahu, perahu berisi jerami padi. Cinta adik abang tak tahu, cinta adik sampai ke mati. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
3: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
4: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
5: Kau bertemu aku begini.
6: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Itu dia Wani Hasrita Shuanggong telah bawa kita tepat pukul 11.20 minit, 20 minit malam hari ini. Untuk hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab untuk jam yang terakhir ataupun jam yang ketiga hari ini menerusi Zon Inspirasi. Mungkin hari ini ada yang dengar kita menerusi RTM Click ataupun gelombang frekuensi. Terima kasih Daun Keladi. Nanti dengarkan kami lagi hingga pukul 12.30 malam hari ini. Di saat-saat akhir tinggal lagi 40 minit saja lagi, okay? Dan hari ini juga di jam yang terakhir kita ada ini
1: Marathon Hits
2: Radio Malaysia Pahar FM.
0: Antara lagu-lagu yang akan dihidangkan untuk haur telinga anda. Zaid Hanifah, Hijab Rindu. Mayang Sari dan juga Daddy Dor, Jangan Pisahkan. Where Do I Begin akan bersama-sama dengan anda untuk jam yang terakhir hari ini, okay? Terus kekal bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Ini dia Budak Kacamata menghiasi untuk malam ini pukul 11.21 minit malam. Bintang untuk anda. Terus layan Abang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, gandingan Mayang Sari dan juga Daddy Doors. Jangan pisahkan, telah bawa kita ke pukul 11.46 malam hari ini. Dan sedikit aku kongsi bersama-sama dengan anda, Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut selepas menumbangkan Kuching City 2-0 pada final Stadium Nasional Bukit Jalil sebentar tadi. Dan kejadian itu menyaksikan skuad Harimau Selatan menempa satu lagi sejarah baharu apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia quadruple 4 musim berturut-turut. Menang kalah adalah adat pertandingan. Ini juga adalah medan penyatuan hati jiwa rakyat Malaysia. Terus layan Pang FM 1.5.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan. Meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: meriahkan Aidiladha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda 27 Mei 2026, Rabu, 12:10 tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
4: Lagu-lagu terbaik.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidil Adha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Aliran trafik kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, aliran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke. Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panasnya rongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antara dekat Kedah, Yan, Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhikmah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ini kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng burung hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke?
1: Ya, malam
0: Ahad malam Ahad kita ada.
1: Malam Ahad pagilah.
0: Pagi Ahad lah.
1: Pagi Ahad lah.
0: Semalam kan? Malam Ahad.
1: Dah
0: pagi Ahad. Pagi Ahad kita ada Salam FM bersama dengan kita. Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
1: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
0: Betul.
1: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang ialah, sama kita berhibur pun ada perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
0: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, itu dia. Soalan Abang Manis kita kan?
0: Suram.
1: Suram kan, Nim?
0: Seram lah. Lagi-lagilah Hadim ni first time kan kat sini.
1: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
0: Kalau Abang Manis

0: tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
1: Kita biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini kita episod yang ke-20 dah ni sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Doktor di rumah ke ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
2: Di rumah.
1: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor baik, bersama dengan saya lah Anaf dan juga Hanim Doktor.
2: Hanim eh. Okay.
1: Jadi hari ini kita nak sambunglah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, neraca akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan, adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazah. Baik, perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kapah, kapah ni dia punya tapak dia tu, luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, daripada suratul Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'ah wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini, meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin. Kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun Allah Ta'ala datangkan, ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq, faman saqulat mawazinu faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyaingi walaupun sebesar zarah sekalipun, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring, satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah, macam disebut oleh Jijil tadi. Satu pahala, satu dosa, satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita, ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu, ada yang mengatakan manusia pembuat itu sendiri. Tiga eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas bahu berjemaah, oi beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim. yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan rakib atib mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badan dia agak besar, maka timbangannya tak apa, lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bautan nyamuk, nyamuk badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atadhakuna min dikati saqai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin tuhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib atid itu seorang kedua. Ramai yang salah faham. Sebenarnya dia seorang tau. Atid bukan dua, bukan ratib kanan atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini, itu pasal dalam surah Al-Kahf dia kata raqibun atid, dia tak kata raqibun wa atid, waw tu dan raqib dan atid dia ada, dia kata raqibun atidun, raqib atid. Apa makna raqib? Raqib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik, orang sebelah kanan, dicatatnya jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Orang ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, bagi besok. Niat hari ini, besok Allah Ta'ala niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri dia tanya dulu sebelah kanan, macam mana bang, nak catat ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atid. Dan tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan. Yes, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kena dapat surat saman tu, bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun, siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istaqun nar walau bisyakkit tamrah, takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu, oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak, derma sehingga kaya, bukan nanti kaya baru derma. Tak, derma lah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
0: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
2: Okey, terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Nah itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik, kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat, maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik, umur dan sebagainya. Dan satu lagi iaitu berkaitan dengan amal hati kita, yang ada dalam hati kita ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah, tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu, besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap kepada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu. Itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkas lah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
0: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
1: Jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: animator. Medisi tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anam dan juga DJ Hanim. Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Mm-hmm. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pesara Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah kalau geng-geng buruh hantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Mm-hmm. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk neraca akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kita buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Nah, itu satu serta. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Okay. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Tapi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan disukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji bersemayang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana macam salah-salah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada nafsa supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar. Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan melawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah tayyibah, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti. Dan seterusnya, kalau boleh kita tambah lagi, ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat itu ada problem, dia akan tengok solat sunat ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai buat solat rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai, apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi, semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada Suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Nah, itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari dia pada mahsyar mencari-cari pahala ni, pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi, di atas orang kebumikan sahabat kita yang meninggal tu. Dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, malaikat tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Nah, itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: Insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah ilazim. Itu berat timbangan dia. Baik Doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni Doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin Doktor boleh betulkan lah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar Doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni Doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni Doktor?
3: Okey, akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kauthar. Itu dia datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada perkataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri, ataupun Al-Quran itu sendiri, ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Hafatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Dur ni mutiara. Ma'uhu abyad minas salji, airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar, dia terjemah telaga Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar, macam kolam, macam tu besar, macam tu. Kalau kita nak kata maksud Al-Haut dalam bahasa Arab adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Di sini setiap pendapat masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. kita nak kata di mana tu Allah Ta'ala maha kaya lah, tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi, aroma dia. Bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit, bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguh air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amal salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu, hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah, antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunul samiat wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita. Biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asfar, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasanya jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala maha kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu. Ummati, ummati salim ya Rab. Umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga. Di apa tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah. Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita.
1: Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air tu, sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua terpilih, dan kita nak berehat dulu seketika doktor, insyaAllah. Jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar, kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim DJ Hanim dan juga bersama dengan saya Anah Pakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi Bemat Jusoh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, law kana ha'a'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, lahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ila fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatal Salatal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah, ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, wa idza, bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyirat nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dinyatakan bahawa apabila manusia dihimpunkan, segala yang disembah itu akan menjadi musuh dan tidak mengakui penyembahan tersebut. Ada bergaduh dah di dunia ni, okey tak bergaduh, tapi di akhirat kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya, kerana kalau bukan engkau aku jadi orang baik, tapi engkau lah ada bergaduh Itu yang pasal dalam suratul Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku ajak saja, yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma ana bi muslimikum wa ma antum bi muslimin, aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat, siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk ini berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
3: Ada lagi satu soalan Doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
1: Adakah berbeza tempatnya, doktor.
2: Okey, baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut furu'ul kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat, lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga, nak menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya, kau ejek aku orang Islam dan sebagainya, di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada masyarakat. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adra kama sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir, berbeza dengan roh Islam kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada masyarakat pula, mereka ini akan dialili di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita cerita dulu. Dan mereka tak tenteram dah, asyik kena tanya, kena palu, kena hukum dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam, termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka, iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam basiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat abwaab wa futihat abwaab wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga. Macam kita orang bersalah lah, ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Qaf, halim talaksi wa taqulu hal min mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Itulah yang terdekat tadi. Amin.
1: Itulah doktor dia sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
2: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
1: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
2: Kita baca dalam surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak, orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi surat amalan. Masa duduk di pada masa ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement, orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat kiri, dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, mereka kata, habislah aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka. Di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Baik doktor, sebelum kita kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelum yang terakhir doktor, kita tahu tentang titian sirat ni doktor, titian siratul mustaqim ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya doktor?
2: Baik, terima kasih DJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya, saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan lah tadi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada masyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah. Dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, tujuh di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kila apa dalam surah-surah yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum kila arji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmat wa zahiru min qibalil azab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar. Itu api biasa. Yang kedua api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka titian sirat berada di atas neraka Jahannam. Api neraka tu naik bahan panas, tidaklah gelap. Dan lalu titian itu halus, tajam, diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah tujuh. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil. Lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu Akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa. Dia nak kekam orang tadi. Dan kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh tak boleh, kau dulu tak boleh, pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik, bagaimana cara meniti? Kalau ada masa sikit lagi DJ, sepintas kilat golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin atau burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah boleh lah. Baca nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar akan terus tergelincir jatuh kena api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinash shirath al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam fotostat, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinash shirath al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham ke? Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ni dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten, istiqamah, arah kata istiqamah di atas jalan kebenaran sehinggalah penghujung hayat kita husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insya Allah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah, tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surat amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surat amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akhirat. Tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
3: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
2: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Tikian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Tikian Sirat kita, Bizan kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: insyaAllah. Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa minggu hadapan.
2: InsyaAllah.
1: Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
2: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung kita akan

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

Geng Borong Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okey. Kira kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasih lah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikan lah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya lah, selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun. Kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini ada yang nak kongsikan. Rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak ke luar negara tu, bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikan juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okey, untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan, okay? Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkan lah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey, sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sip, Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan dan Sarike dan Maradong, Kapit dan Bang Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jaraklah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya perjalanan tu dapat diberi signal lah kepada kalau kita nak tukar lorong ke kan. Tapi terutamanya kepada yang membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lebuh raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi saja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lebuh raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya abai sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap pantai timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap pantai timur memang lain lah bunyinya. Kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya abang sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okey, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270

1,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan kereta api Tanah Melayu kan untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak. Ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan? KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okey, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta plan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan kereta api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, okay. Juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Kombat 77 juga ada. Lagi Hak 32 aka Hakim. Ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok katanya. Kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya. Alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini, pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okey, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insya-Allah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng Burung Hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan. Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang tersayang. Sebab tu pagi ni saya nak mainkan lagu Pulang di Hari Raya Noor Kumalasari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4.09 minit pagi. Hanif masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik. Teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Ada mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat. Elak guna telefon bimbit, itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan jetan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan. Biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada pendengar motosikal pula, semoga dipermudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum. Anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4:29 minit pagi ni. Kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa amarah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diam lah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap marah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya. Tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga. Ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan. Waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan, jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah, jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan, kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke, habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu, tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita, tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni, tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum dekat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya, adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan, ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu, mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab salat ni juga termasuk dalam bab doa. Kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga salat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bishay'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa bashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum, balau ni balalah, bala ujian, dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya, kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Ya, para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan, tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar, rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan, mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu kan, diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal, kekurangan mal, kekurangan harta. Ya, tak ada harta, duit tak cukup. Ya, tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Was samarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi. Kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Allah letakkan lima lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Saya Hanim mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM100, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti. Ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlah ni mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon ke

terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami sahut seruan-Mu, telah kami tunaikan kefarduan-Mu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaan-Mu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian, dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau, dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dan selamat pagi untuk anda. Dah pun 6.10 minit pagi. Jadi apa khabar pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita pada pagi ni? Fatin doakan semoga awam semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja, kan. Mungkin juga ada orang baru balik daripada masjid ke, daripada surau ke, kan. Baru saja lepas menunaikan solat fardu subuh, dan juga tadi telah pun masuknya waktu solat subuh, solat fardu subuh pada jam 5.44 minit pagi bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, apa-apa pun untuk anda yang mendengarkan kami ini, mungkin juga yang mendengarkan ini dalam pemanduan, kan. Ada yang nak balik ke kampung, ada juga yang katanya kerja pada hari ni, kan, sama macam saya juga. Jadi selamat bekerja lah untuk anda, tak kisahlah ya, yang bekerja dekat office ataupun yang berniaga lah, terutamanya untuk akak abang kita, kan. Dan pastinya juga di jam yang pertama ni banyak ataupun kata info-info yang akan saya kongsikan kepada anda. Tepat jam 6.45 minit pagi nanti kita akan sama-sama ikuti menerusi tajuk utama akhbar. Dan juga di jam ini insyaAllah kita akan ada bacaan ayat Al-Quran. Kemudian 6.30 nanti kita akan ada menerusi ruangan tazkirah kita. Apa-apa pun untuk anda, semoga perjalanannya hari ini, apa-apa sahajalah yang anda ingin lakukan. Mungkin hari ini juga katanya ada yang melangsungkan perkahwinan, pertunangan, kan, sebelum kata orang tu masuknya Hari Raya Aidil Adha. Lagi berapa hari je lagi, kan. Jadi selamatlah pengantin baru untuk anda yang bertunang, selamat bertunang lah. Semoga majlisnya tu akan lancar hingga selesai programnya. Okey, jadi apa-apa pun untuk anda, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Fatin. Saya akan menemani anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, terus layan Pahang FM, satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalam fi amani syekhona Allah.
1: Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit daripada kisah yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi berhubung dengan Zulkarnain. Seorang tokoh yang hebat, ceritanya agak panjang tetapi saya mengambil sedikit daripadanya. Ketika mana Zulkarnain sampai di suatu lembah antara dua bukit. Dalam ayat 92 surah Al-Kahfi Allah sebutkan thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain. Itu ayat 93, sehingga apabila dia sampai di suatu lembah, suatu tempat antara dua gunung, dia menemui kaum. Satu kaum yang mengadu masalah kepadanya. Mereka mengadu kepada beliau masalah besar yang mereka hadapi, iaitu ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang menimbulkan kerosakan sama ada kepada tanaman-tanaman mereka, harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Kaum ini bersedia menawar dan memberikan kepada Zulkarnain bayaran atau imbuhan agar Zulkarnain boleh melakukan sesuatu untuk menghalang ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Cuba kita perhatikan apa respon Zulkarnain. Allah sebutkan dalam ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dia berkata, apa yang Allah Ta'ala ataupun Tuhanku anugerahkan kepadaku itu lebih baik daripada imbuhan atau bayaran yang kamu nak bagi. Di sini kita nak perhatikan satu sikap positif, satu sikap integriti yang tinggi yang ada pada Zulkarnain. Beliau tidak tamak, tidak terliur dengan tawaran imbuhan dan bayaran daripada orang ramai. Sebaliknya, beliau berkata, apa yang aku dah ada yang Allah kurniakan kepada aku ni lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Walaupun begitu, beliau sanggup, beliau bersedia untuk melakukan sesuatu membantu mereka. Dia berkata, fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Jom, tolong aku dengan kekuatan kamu, sekali apa yang kamu ada, sama-sama kita buat kerja ini untuk aku membina tembok yang teguh. Radma. Jadi begitulah sikap dan akhlak pemimpin yang kita ingini. Di peringkat apa sekalipun, kita tidak meletakkan harta benda, kekayaan dunia, habuan-habuan sementara ini sebagai fokus. Tapi kita nak berkhidmat, insyaAllah. Semoga apa yang kita buat Allah Ta'ala terima dan menjadi pemberat kepada neraca amal kita kelak, insyaAllah. Wallahu'alam.

0: pilihan.
1: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Hada kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguat kuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
2: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
1: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
1: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan

teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

Selamat pagi. Zon Aktif Fatin masih lagi bersama dengan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okay? Jadi terima kasih kepada semua godong-godong kita yang masih lagi setia bersama dengan kami. Mungkin juga pagi ni ada yang tengah bersarapan pagi kan. Selamat menjamu selera lah. Ataupun mungkin juga pagi-pagi ni ada akak-akak kita kan tengah memasak. Kan? Jadi anak-anak pun ramai lah dekat rumah. Biasanya sunyi je kan. Tapi ini anak balik. Cucu pula balik. Pagi-pagi macam gini mesti meriah punya lah. Jadi untuk awak juga selamat bercuti lah ya. Mungkin ada yang dah pun mengambil cuti. Jadi orang kata sempena dengan tak lama lagi kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi selamatlah bercuti. Untuk yang bekerja pula kan, saya masih lagi bekerja Fatin Weh. Isnin Selasa masih lagi bekerja. Selasa tu lah kot lepas habis kita ambil half day kemudian kita balik ke kampung. Awak kena kerja macam koi juga. Selamat bekerja lah ya. Apa-apa pun untuk anda, semoga terhibur lah dengan perkongsian dan juga lagu-lagu yang telah pun saya susun siap untuk anda. Jadi juga untuk anda yang mendengarkan kami di jam yang kedua ini, pelbagai info yang menarik akan saya kongsikan kepada awak sebentar sahaja lagi. Dan selepas ini kita nak berhibur dengan lagu ini menanti anda. Kita dah rasa kan vibe-vibe raya tu. Jadi kita nak berhibur sebentar lagi bersama dengan Uji Rashid, Hail Amir, Seloka Hari Raya. Tapi kita nak layan dulu. Ini dia Arijit Sin dan juga Antara Mitra, Janam Janam. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab kalau di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Kita ke jam 7.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Mungkin juga anda yang berada di Maran 92.0 MHz. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di tempat Wokmu ni? Kalau di Kuantan ni nampak gaya macam mendung aja ya. Tak tahulah kan sama ada hujan ataupun mendung ke hari ni kan. Bercakap dengan cuaca untuk hari ni. Mungkin juga Wokmu nak tahu kan bagaimana keadaan cuaca ni di tempat Wokmu. Tak kisahlah yang berada di Temeloh ke, yang berada di Kemer Highland ke. Kan kalau Wokmu nak tahu nanti tunggu pada jam 8.15 pagi nanti. InsyaAllah kita akan bersama dengan petugas daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan apa-apa pun untuk anda, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita bersama dengan ini dia Kit Syafiq dan juga Aida Adelina. Ini dia Peluang Raya. Terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kerana-Mu kami berada di waktu pagi dan waktu petang, dan kerana-Mu kami hidup dan kami mati, dan kepada-Mu jualah kami akan kembali. Amin.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sepihan.
3: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sepihan.